0: memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lain.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
5: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum di

0: dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umroh sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 melalui kerjasama dengan LPP.

0: TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
0: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya tera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini, ditekankan Usman, hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguran ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran, dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas. Yeah!
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau

0: tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, bersama Risti Rustarto sudah kita ikuti bersama Warta Berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan telah mengantarkan kita juga pada pukul 9.29 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sambil kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan saya masih 1 jam setengah hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, masih di sini di program 1 untuk menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari Anda.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti

0: tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

Dalam dengar cuaca panas, tapi bersahabat ya, untuk kita yang menikmati suasana hari Jumat ya. Dan hari Jumat di 12 Juni 2026, kita masih terus menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, rezeki, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan mari manfaatkanlah semuanya dengan begitu baik dan sempurna. Baik pendengar, 30 menit lagi kebersamaan saya dengan Anda akan segera usai, tepatnya jam 11 siang. Nanti selepas Mbak Ida ada rekan Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 sore.

kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi pagi kita ikuti bersama pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan, nanti pada pukul 11 siang, saudara pendengar, kita akan ikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia Korea Selatan melawan Ceko pada pukul 11 siang ya. Jadi saudara pendengar, sepanjang perjalanan kita di suasana saat ini, di sepanjang perhelatan Piala Dunia dari pagi sampai siang, pagi jam sampai jam 6 pagi ya, kita ikuti pertandingan sepak bola pagi, dan pukul 11 siang kita akan ikuti bersama pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk siang hari. Untuk hari ini di edisi jam 11 kita ikuti Korea Selatan melawan Ceko dari stadion Guadalajara, dari Stadion Guadalajara. Baik pendengar, sekaligus saya pamit undur diri, ada rekan Agus Setiawan yang akan temani Anda sampai jelang pukul 8.

0: 이제 말해.
1: 바이 pendengar di mana pun Anda berada, segera kita ikuti bersama langsung dari Stadion Gwaladajara pertandingan sepak bola Piala Dunia Korea Selatan melawan Ceko.
2: Korea Selatan yang lebih baik dibandingkan Ceko gitu, karena Korea Selatan ada di peringkat ke-25 sedangkan Ceko di peringkat 40. Jadi perbandingan ranking Korea Selatan memang jauh lebih baik, dan kalau kita bagaimana juga performa mereka di babak kualifikasi juga sangat-sangat dominan gitu. Mereka tidak terkalahkan di babak kualifikasi dan akhirnya bisa mengamankan satu tiket ke putaran final, sedangkan Ceko agak susah payah karena memang mereka harus melalui babak playoff untuk bisa melangkah ke putaran final Piala Dunia kali ini. Dan ini juga menjadi penghapus dahaga buat Ceko karena ini adalah Piala Dunia pertama mereka setelah 20 tahun. Jadi memang mereka menanti sangat lama untuk bisa kembali mentas di pesta paling akbar sepak bola dunia ini.
3: Oke, dan memang kalau dilihat ya, ini tim Korea Selatan ini termasuk tim yang diunggulkan, karena kalau tadi saya bilang pernah ngalahin Brazil, pernah ngalahin Italia, bahkan Italia udah 2 periode nih jadi nggak masuk nih di Piala Dunia ya. Apakah ini karena serangan-serangan Korea Selatan saat itu gitu?
2: Ya kalau kita kan memang Korea Selatan kerap kali juga membuat kejutan, karena di Piala Dunia 2018 kita tahu mereka berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0.
3: Ya.
2: Kemudian di Piala Dunia edisi terakhir, di laga terakhir mereka juga berhasil mengalahkan Portugal juga dan akhirnya lolos ke babak 16 besar. Jadi saya kira memang Korea Selatan saya kira memang punya potensi untuk membuat kejutan, apalagi kalau kita lihat di grup A ini memang tidak ada tim yang benar-benar kuat gitu. Karena Meksiko, begitu juga Korea Selatan, Ceko dan Afrika Selatan, ini bisa dikatakan kekuatannya hampir-hampir sama. Jadi kesempatan untuk Korea Selatan untuk bisa lolos ke babak 20 besar saya kira cukup besar. Itu yang saya kira juga harus dimanfaatkan momentumnya sejak pertandingan pertama, Bu Risti.
3: Baik, kalau begitu Bung Jupri, kita segera akan mengikuti pertandingan bersama dua rekan saya juga, ada Bang Erik Hamzah dan juga Bang Senpi Hilmansyah. Sesaat lagi kita sama-sama menyaksikan bagaimana saat ini lagu kebangsaan nampaknya sedang dikumandangkan.

0: Ya, baik, saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ceko di Stadion Guadalajara, Meksiko akan dimulai. Di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Korea Selatan menggunakan jersey berwarna merah dan Ceko menggunakan jersey berwarna putih.
1: Erik, kita sudah mendapatkan line up juga dari kedua kesebelasan ya, di mana juga ini Korea Selatan akan menurunkan tim-tim terbaiknya karena kita tahu ada nama-nama seperti Kim, ada Lee, ada Kim Min Jae, Lee Hanbuk, Lee Taseok, ada Paik Sen, Hwang Inam, dan juga beberapa pemain lain ada Jisung, ada Hangmin, dan juga Kang Ning. Itu dia yang akan menjadi starting eleven pada pertandingan hari ini. Di Ceko, Bung Erik, ada siapa saja nih?
0: Nah, di Ceko, kiper Matej Kovar, kemudian ada kapten Ladislav Krejci, ada juga Robin Kranac, Stefan Cholopek, Jaroslav Zeleny, kemudian Alexander Soika, Tomas Soucek, Vladimir Koval, Pavel Sulut, kemudian Provod, dan juga Ski.
1: Dua kesebelasan telah menyanyikan national anthem masing-masing, dan kita juga tidak berdua karena di studio juga sudah hadir ada Bung Juprianto. Selamat pagi Bung Jupri.
2: Selamat pagi Bung Senpi.
1: Pagi. Ini pertandingan menarik di pagi hari, Piala Dunia ya, yang tiba-tiba kita kick off biasa malam sekarang pagi nih.
2: Betul. Bung. Ini apa agak nggak biasa ya buat apalagi buat penonton di Indonesia, tapi lagi-lagi ini Piala Dunia. Ya. Pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
1: Baik.
0: Oke, baik.
1: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
0: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, yang bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya sudah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi. Masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali. Umpan yang sudah telah terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng, lemparan ke dalam, kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang. Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
0: Sementara itu tadi Song Yumin tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri, mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
0: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini, umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun-min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
0: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya.
0: Cukup berhati-hati pada pertandingan
2: pagi
0: hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
0: Ya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Baik.

0: Karena ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya.
0: Dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan. Tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Yaesung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguk Warriors di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Jung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beom. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Dan kemudian

0: bagaimana Provost tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.
1: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, yeah, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
0: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
0: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
1: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7, Kretzky. Maksudnya ke depan tadi kepada Provost, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provost tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provost tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
0: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
0: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
0: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: Suhu, betul, di atas ya.
0: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Ceko sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
1: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
0: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan, tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka terutama keunggulan fisik mereka mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
1: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran. Ini ya, di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
0: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis. Bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi. Kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim. Sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan. Tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan. Justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini tujuh sebelah kanan. Tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini. Bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh. Coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan. Kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Sulk terhadap handbon tadi terhadap Sulk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi. Terjatuh tadi.
2: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan, transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat, Ceko punya pemainnya cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga, Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga, karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
1: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
2: Ya, Bung Jufri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
1: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini Ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah. Yang tujuh ada pemain nomor 19, Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi, tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Injai nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jaisung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada zona men, kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Hang Min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Musian P, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
1: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, ketelah sama. Lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
0: on target ya.
1: On target, masih off target.
0: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Bin, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shao Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Bu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Sochka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa. Lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan, masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun Min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun Min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yong Woo. Masih Yong Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
0: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. pemulih Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan Son kali ini, coba dorong kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti, masih ada Son, masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi para nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok sehingga lebih memilih lagi ke tengah. Kali ini coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dengan bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
0: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya, kalau kita memang Sotek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeam yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya, masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat, Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama, Kim In Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
0: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol yang sudah tercipta di babak pertama. Dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga, kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat, yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi, Bung Senpi juga dengan peraturan baru, waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum cetakkan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
1: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
1: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goda Lahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya.
1: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
1: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Apa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kini Jae In-bom kini menguasai bola. Dari sisi sebelah kiri dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
3: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba

0: coba sebarkan ke sebelah kanannya, handball masih terkontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Minjain kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae-in menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
1: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak pertama mereka, untuk bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini, setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
2: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Son Heung-min mampu direbut kembali. Son Heung-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in kuasai bola, pendek saja kepada Paik tadi. Umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Minjae kini menguasai bola kepada Jae-sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Minjae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Son Heung-min telah menerima umpan dari Jae-sung tadi dan mampu dipetis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Kovar tadi. Son Heung-min dipetis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Kovar. Son Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola tendangan sudut diambil oleh kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Son Heung-min lakukan bola dekat kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Heung-min, Ung Jupri, ya, di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
1: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat Song Heung-min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk menuju lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Petit Kopar, kiper dari Kulit Teko juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jenpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Petit Kopar masih sangat ketat untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Song Heung-min, dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
0: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi.

0: Perkenalan untuk Ceko dari sebelah kiri akan diambil siapa? Jeleni nampaknya angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini tujuan pemain lagi Korea. Robon mati terabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini masuk, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
1: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Dan terlihat tadi Evan Pojok tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
2: Mengagetkan Bung Jupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Kofal tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
1: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kreski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Mike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi pemain dengan nomor 10 Jae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi, sisi sebelah kiri ada Jeleni masih kuasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Kopal tadi umpan ke depan kepada Ceko dimaksudnya, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
0: Ya, tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, dengan hasil umpan dari Kofal yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti, ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu Mamat Wang Hye-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama atau tim dengan Adisa Kreti, kapten dari Republik Ceko di pertandingan. Dan yang patut diingat dari Wang Hye-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
2: Skor 3-3 ya?
1: 3-2.
2: 3-2 ya?
1: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Ican ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
0: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
1: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
0: Jan Koller dulu.
1: Lagi kita dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
0: Yo.
1: Orang Chori dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar. Ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
0: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko. Dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
1: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Ican, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini, Bunda pendengar, sebuah peluang. Gol! Tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
1: Ya.
2: Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
1: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Bang Mumin, bukan Wang Ican, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur Ariel di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, nanti kita lihat bagaimana Wang NBO begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patet Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
0: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 Inbum. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
1: Iya betul, kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Yimin yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah, sehingga memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
0: diganti ya,
1: tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Ming Kuo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Yoon Bin, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yoon-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
0: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
1: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
0: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
1: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Yong Min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik ke depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
0: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
1: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke Tani dan Son Yunjin yang saja digantikan oleh Song Yunjin digantikan oleh Yun Gu, kemudian Lee Taisuke tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan. Saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang. Dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak satu gol tadi.
1: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
0: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewat garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi Locek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Jangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
0: offset.
2: Far,
0: benar.
2: Masih.
0: Oh, ya.
2: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko, crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Jung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Shawcek menciptakan gol.
0: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh! masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita lihat sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu asis.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, yang harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan peluang 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan, artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit terakhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya pada pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
0: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
0: pelatih
1: Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
2: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
0: Betul. Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
1: Kepada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
1: Sudah lama ya.
2: Sudah lama.
0: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain, terangkat kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-atik.
2: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
0: semuanya ya, betul,
1: bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-bo, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak 13. coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko. Dan memang kalau Bung Jupri, dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Tomas Rosicky.
0: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, beda kualitas ya. Dan kita lihat Cory tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti. Umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Oh, masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim, karena memang tendangannya sangat-sangat lemah. Padahal tadi skemanya memang sangat lejat, bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi. Pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yong Gyu bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Kim Yong Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sitil. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
0: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan, masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
0: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga. Jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedwi di pertandingan kali ini.
0: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkankah diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan. Dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu. Setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yoon Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan. Dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Wang Inbeom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
2: Saya Erik Hamzah pamit.
1: Saya juga Alexander pamit.
3: Pendengar dimanapun saja Anda berada, baru saja kita telah mengikuti pertandingan jalannya Korea Selatan melawan Ceko tadi, dan dimenangkan oleh Korea Selatan 2-1. Dan tentunya pendengar siaran Pro Satu RRI Jayapura juga kembali sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kembali nanti kita akan ikuti bersama untuk warta berita dinamika olahraga yang disiarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional dinamika olahraga, disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur saat ini.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Dan juga

Somos la de la

Ya, pendengar di manapun Anda berada, siaran kami agak sedikit mengalami gangguan untuk jaringan Pro 3. Namun yang jelas tetap bersama kami, Pro Satelit Jayapura, tentunya kami akan kembali akan menghubungkan untuk siaran dinamika olahraga, ya. Dan kita masih menantikan untuk siaran dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta untuk bisa terhubung kembali.

0: Baik, pendengar, kita akan kembali bergabung untuk mengikuti siaran Dinamika Olahraga disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: 29 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentuk tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Balap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Katalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
3: Indonesia did a great job in defending tonight and worked.
2: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
3: We knew that it was going to be tough.
2: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdin Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga yang disiarkan Pro 3 Jakarta. Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

ya pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan kita di suasana siang ini pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya informasi, Yayasan Top Skor Papua mempersembahkan Festival Sepak Bola Anak Papua usia 10 tahun kelahiran 2016 dan 12 tahun kelahiran 2014 di lapangan Trikora Kelurahan Hedam Distrik Heram di tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Dalam rangka euforia Piala Dunia, Yayasan Top Skor Papua menyelenggarakan Festival Sepak Bola Anak Papua usia 10 tahun dan 12 tahun. Untuk itu diharapkan disampaikan kepada klub peserta yang berminat silakan mengisi list untuk mengetahui animo jumlah peserta. Adapun catatan tiap peserta diharapkan menggunakan warna jersey salah satu kontestan Piala Dunia. Adapun panitia yang bisa Anda hubungi di nomor handphone 0852 69 30 13 84. Sekilas informasi ini untuk Anda yang tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, berkat ruang layanan masyarakat ini, beberapa pesan-pesan dan juga diselingi beberapa tembang-tembang suasana siang ini mengajak kita semuanya untuk lebih santai, rileks ya, apalagi suasana udara yang cukup panas. Semoga saya dapat menikmati suasana istirahat santai ya, untuk Anda yang selepas melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas. Dan nantinya di pukul 14 Kopi Asli akan mengudara, mengajak Anda yang ingin bergabung. Nantinya kami siapkan untuk jalurnya di pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat siang saja tentunya untuk semuanya.

Iya, sesaat lagi kami hadir lewat Topi Asli. Torang pilih senang lagu Indonesia di nomor 0967536386. Dan selamat siang semuanya. Anda tentunya bisa bergabung ya untuk ikutan beberapa lagu yang akan hadir untuk menemani kita semuanya di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Iya, terima kasih pendengar untuk kebersamaan ini, dan tentunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Prosateri Jayapura lewat acara Topi Asli. Dan ada beberapa lagu yang bisa Anda ikutan. Ada lagu Nuh dengan judul Teruntuk Mia. Selanjutnya ada Titi Puspa, Apanya Dong, Essex ya, Sorry to Say, Nia Dianiati, Tak Ingin Seperti Dia, Dudi Nuno, Kau Buatku Menangis, Black Brothers, Di Dalam Kerinduan, Rati Purwasi, Kasih Sayang Yang Hilang, Omelet, Jomblo Sementara, Niki Ardila, Izinkan, Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi, Diana Mariana, Pak Penghulu, Terry, Sebuah Harapan, Maudi Ayunda, Untuk Apa, Miriam Belina, Bukan Kau Yang Pertama, Isugianti, Belenggu Rindu, Roni Parulian, Sepenuh Hati, Viera, Pertanda Singkat, Pance Espondak, Ada Rindu Untukmu, Untuknya. Itulah beberapa lagu yang menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan ini. Di ujung telepon sebagai penelpon pertama, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Bung Agung.
0: Baik-baik.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Bung Ave. Sepertinya baru selesai nonton bola ini.
1: Tidak juga.
0: Oh, masih kerja ya, benar-benar.
1: Betul sekali, Bung Agus.
0: Tetap semangat untuk aktivitasnya ya, Bung Ave. Okay. Silakan nih.
1: Itu juga, Bung Agus juga tetap ceria terus.
0: Siap. Silakan.
1: Oke, baik. Dari Roni Parulian.
0: Wih, Sepenuh Hati ya.
1: Oh, betul sekali, Sepenuh Hati.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Oke, okay. Bung Agus, selamat bertugas.
0: Oke, saya sutra mau lanjut, nanti panjang cerita nanti. Sepenuh Hati ya. Oke, baik, terima kasih Bung Ape. Dan di belakang Bung Ape, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang adikku.
0: Baik, apa kabar nih kakak?
2: Baik adik.
0: Silakan nih, lagu yang mana ini jadi pilihannya?
2: Apanya dong?
0: Ada Titi Puspa, Apanya Dong, Teruntuk Mia, Nuh, Nia dan Yanti. Oh, Apanya Dong. Ya. Baik.
2: Jangan lama, piala dunia aja dan lebih
0: lama. Betul. Terima kasih kakak sudah bergabung sama kami. Iya. Iya, dan euforia piala dunia memang sangat terasa ya sejak beberapa hari yang lalu. Dan telah dilakukan pembukaan Piala Dunia juga sudah berlangsung. Oke, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oke, Aski, selamat siang, Bung Agus.
0: Selamat siang, Kak Ayus, apa kabar, Kak Ayus?
3: Begitu kan, kabar baik, Bung.
0: Baik. Silakan nih, Kak Ayus, mau yang mana nih pilihannya? Ada Nuh, Teruntuk Mia, ada Nia dan Yati, Tak Ingin Jumpa Seperti
3: lagi.
0: Dia. Ya, oh, jumpa lagi.
3: Iya, Maryam
0: Matalata. Iya, Andi Maryam Matalata, benar. Iya. Jumpa lagi.
3: Bukan Maryam Bambu, bukan Maryam Gelina juga.
0: Ya, nanti Desember itu belum. Masih jauh. Maryam Bambu masih jauh nanti. Oke, baik.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Dan langsung kita dengarkan Roni Parulian, Titi Puspa, Andi Maryam Matalata mengudara mengawali acara kita Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Topia Asli, ajang lagu khusus Indonesia. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Di ujung telepon selanjutnya, pendengar, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang dengan
0: Bung Tera. Baik, Bung Tera, silakan nih Bung Tera nih. Ada beberapa lagu pilihan di antaranya. Niana Niyati, Black Brothers, Rati Purwasi, Nika Ardila, Dudi Nuno, ada Dina Mariana.
1: Niana Niyati itu lagu apa?
0: Niana Niyati itu Tak Ingin Seperti Dia.
1: Mungkin itu saja.
0: Oke, baik Bung Tera. Terima kasih pastinya
1: Bung. Iya Bung Agus, selamat siang.
0: Selamat siang juga ya. Dan lanjut lagi tentunya di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Topi Asli, selamat siang Bang Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana Bung?
2: Dan Dawen di Kerom.
0: Baik, Bung Dawen, silakan nih Bung Dawen nih.
2: Yang mana? Lagunya sisa apa saja nih Bung?
0: Ada Pances Pondak, ada Fiera, Isugianti, Miriam Belina, Maudi Ayunda, Tere, Dina Mariana, Niki Ardila, Omelet, Rati Purwasi, Black Brothers, Dudi Nuno, Exis, Danu, dan... Nah, itu saja.
2: Oh, Niki Ardila sudah.
0: Oke, baik. Niki Ardila ingin dengarkan ya.
2: Makasih.
0: Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami ya di acara Topi Asli. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Siang dengan Ain di Pelipur.
0: Baik, silakan nih Mbak Ain. Ada beberapa lagu.
3: Isugiarti
0: ada Belenggu Rindu. Baik, terima kasih sudah gabung bersama kami Pro Satu RRI Jayapura. Tentunya kita balik lagi untuk dengarkan Yana Niyati, Nika Ardila, dan Isugianti mengudara. Topi Asli, Torang Pilih, alunan senandung lagu Indonesia.

sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

0: Ya, pendengar, tentunya masih ada waktu untuk kebersamaan ini di acara Topi Asti, orang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Di ujung telepon, sepertinya ada yang ingin bergabung, kita langsung sapa. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topi Asti, selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, dengan
1: Irfan
0: siapa?
1: Irfan di sini.
0: Baik, Bung Irfan. Di mana nih? Di Sentani atau?
1: Ya, di seputaran Tani Pasar Baru, Lampu Merah.
0: Baik, baik. Bung,
1: pas ada sedikit insiden di sini.
0: Aca, apa itu terjadi situ?
1: Ah, orang baku tabrak.
0: Aduh, harus hati-hati nih ya.
1: Itu lagi ada lampu merah tapi tetap mereka lurus saja jadi.
0: Waduh, ini jadi pertanda untuk memperingati kita untuk selalu berhati-hati berkendara. Baik, Bung Ivan, terima kasih nih informasinya. Ada beberapa pilihan lagu seperti Black Brothers, Dudi, Nuno, Exis, Nuh, Rati Purwasi, Omelet, Dia, Dina, Mariana, Tere, Maudi, Ayunda, ada Meriam Melinda, Meriam Melina, ada Viera dan juga Pances Pondak. Yang mana nih?
1: Iya, Maudi, Ayunda itu.
0: Oke. Kami siapkan. Terima kasih.
1: Oke, Bang Agus. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya, dan baik lagi masih ada yang ingin bergabung, silakan di nomor 0967536386. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14.42 menit waktu Indonesia Timur. Di mana nantinya di pukul 15 Warta Berita bersama Prosatu RRI Jayapura Anda bisa saksikan melalui akun channel YouTube RRI Jayapura Official. Anda juga bisa saksikan secara live nantinya di pukul 15. Dan masih ada waktu untuk Anda, tentunya kami juga akan menyesuaikan dengan durasi lagu yang akan kita dengarkan. Dan baik, sambil menantikan mungkin kita langsung dengarkan dulu satu lagu bersama Audi Ayunda untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, pendengar mengingat waktu kita untuk sesaat lagi Papua Lintas Tanah Papua akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih atas kebersamaan ini dan tentunya yang sudah bergabung dan juga untuk Anda yang tetap stay di frekuensi Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir menemani Anda di siang ini. Dan sesaat lagi Warta Berita Lintas Papua akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Polda Papua tunggu hasil forensik kasus ledakan mortir maut di Biak. Gubernur Papua kirim 341 kontingen ke Pesparawi Nasional di Manokwari. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Biak. Berikut laporannya.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom, mengatakan tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
2: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari Labfor sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Sudah dibawa Jakarta, tinggal menunggu hasil.
1: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari laboratorium forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlabfor Polda Papua telah diterbitkan.
2: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT, ya, mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor, Bitlabfor Polda Papua.
3: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
2: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
1: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, tim gabungan pemerintah kota Jayapura, aparat penegak hukum dan Pertamina Patraniaga menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dalam inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di kota Jayapura. Dalam sidak yang digelar di SPBU APO dan SPBU Entrop Selasa pagi, petugas menemukan sejumlah truk yang diduga menggunakan tangki modifikasi dan plat nomor polisi palsu untuk memperoleh BBM subsidi jenis biosolar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, mengatakan praktik tersebut merupakan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Pihaknya akan mengevaluasi izin jalan kendaraan yang terlibat dan terus bersinergi dengan aparat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Atas temuan tersebut, aparat kepolisian langsung mengamankan sejumlah truk guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus diperketat agar penyalurannya tepat sasaran. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi dan segera melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Saudara, Gubernur Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Pelepasan dilakukan Gubernur Papua Matius Fakhiri di kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakhiri mengatakan Pesparawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah, ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
6: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya. Istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya. Dan menurut saya untuk Pesparawi Nasional kita di Manokwari, mudah-mudahan kita rom banyak gold ya.
4: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang. Sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Hari ke-9 pelaksanaan operasi Sikat Kartens, polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan. Kembali, Arul Firmansyah melaporkan.
1: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di tiga wilayah pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi Sikat Kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
2: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan barang berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
1: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombes Pol Parasian Gultom mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
3: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
2: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah. Jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti, sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar... ya, sekitar lebih dari 10-an lah.
3: Tersebar di 3 Polres.
2: Tersebar di Polres dan Polda. 3 Polres dan Polda.
1: Kombes Pol Parasian Gultom menegaskan, operasi sikat kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Saudara, Satreskrim Polres Jayapura berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dan kekerasan yang disertai persetubuhan terhadap seorang anak perempuan di wilayah Doyobaru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 12 jam setelah laporan diterima pihak kepolisian. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan mengenai seorang pelajar perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan perampasan barang miliknya di kawasan lahan kosong yang berada di samping BTN Kolam Doyobaru. Berdasarkan penyelidikan, korban yang sedang berjalan menuju sekolah diduga dihampiri pelaku di lokasi sepi, kemudian dibawa ke area semak-semak sebelum mengalami tindak kekerasan. Setelah itu pelaku diduga mengambil telepon genggam dan sejumlah barang pribadi milik korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim URC Subsatgas Pidum Satreskrim Polres Jayapura yang dipimpin AKP Excel Pangabean segera melakukan penyelidikan intensif dan mengumpulkan keterangan serta ciri-ciri pelaku. Kerja cepat aparat kepolisian membuahkan hasil ketika seorang pria berinisial YA, 53 tahun, berhasil diamankan sekitar pukul 9.35 menit waktu Indonesia Timur di kawasan BTN Pemda Doyobaru. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Jayapura. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan telah disita untuk kepentingan proses hukum dan pembuktian di persidangan. Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika melakukan sosialisasi aplikasi Sikepo guna mewujudkan pelaporan keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Berikut laporan Torai Manuel dari Mimika.
1: Terobosan inovasi dari pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesbangpol memperkenalkan sistem aplikasi Sikepo, sistem keuangan partai politik, sosialisasi bagi para pengurus 10 parpol peraih kursi Dewan DPRK Mimika. Sosialisasi sekaligus bimtek itu turut dihadiri Ketua KPU Mimika DT Abu Gau dan Ketua Bawaslu Mimika Frans Wetipo di Aula Cendrawasih 66 kemarin Kamis 11 Juni 2026. Bupati Mimika Yohanes Retop diwakili staf ahli Dr. Yohana Paliling berharap para pengurus parpol bisa terbantu dengan aplikasi Sikepo dalam menghadirkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan parpol sehingga bisa tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Parpol tertib dan patuh hukum menjaga kepercayaan masyarakat pemilihnya.
2: Bimtek penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pada partai politik dan aplikasi menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam mengelola dana negara. Partai politik tertib administrasi dan memanfaatkan sistem digital seperti aplikasi Sikepo yang akan disosialisasikan hari ini untuk pelaporan yang tepat waktu.
1: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Mimika Amelda Rumayomi mengatakan, distribusi bantuan dana bagi parpol tahun 2025 kemarin berjumlah 1,9 miliar rupiah lebih, dengan Partai Golkar sebagai peraih terbanyak hampir 300 juta rupiah, disusul PKB, Demokrat, PDIP, Perindo, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN, dan PBB. Sesuai usulan parpol, dana Rp10.000 per satu raihan suara parpol diminta naik menjadi Rp50.000 atau naik 5 kali lipat dengan alasan biaya menjangkau daerah pesisir dan pegunungan Mimika yang tinggi. Namun hal ini, kata Amel, masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat dan provinsi.

0: Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Saudara, PT PLN Persero mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jarak aman dalam pemasangan atribut kemeriahan Piala Dunia 2026 seperti bendera, umbul-umbul, serta atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kelistrikan selama perhelatan Piala Dunia sekaligus menjaga keandalan jaringan secara berkelanjutan agar aliran listrik tetap andal dan aman sampai ke rumah pelanggan. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan seluruh atribut dekorasi wajib dipasang dengan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN agar tidak memicu gangguan teknis atau korsleting. Pemasangan tiang umbul-umbul berbahan besi atau bambu basah yang terlalu dekat dengan kabel bertegangan tinggi sangat rawan memicu hantaran listrik. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa warga di sekitar lokasi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur yang memicu pemadaman luas. Menurut Robert, apabila masyarakat melihat adanya potensi bahaya dari atribut Piala Dunia yang terlalu dekat dengan kabel listrik, mereka diminta untuk segera melaporkan hal tersebut melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Tim Persikir Kerom berhasil menutup fase grup K 64 besar Liga 4 Seri Nasional 2025-2026 dengan manis. Tim berjuluk Badai Perbatasan itu sukses menang 3-2 atas Perslotim yang berlangsung di Stadion UNS Surakarta, Jawa Tengah. Tambahan 3 poin menempatkan Persikir sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin, sementara Slebes FC menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 9 poin. Kemenangan tersebut mengantarkan Persikir lolos ke babak 32 besar mendampingi Slebes FC. Pada babak 32 besar, Persikir bergabung pada grup 5 bersama Persipani Paniai, Persinga Ngawi, dan Persiba FC. Ketua Umum Persikir Kerom Peter Gusbager memberikan pujian kepada seluruh pemain yang berhasil mengamankan satu tiket 32 besar. Menurutnya, laga terakhir kontra Perslotim menjadi ajang senam jantung, di mana kedua tim saling balas gol. Persikir beruntung bisa mempertahankan keunggulan 3-2 hingga laga usai. Mengingat babak berikutnya akan lebih ketat, bahkan untuk memompa spirit Anis Nabar dan kawan-kawan, manajemen memberikan bonus serta membayar gaji pemain secara double. Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami. Di mana saat ini? Pukul 15:38 waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya. Tentunya ada ya di antara kita mungkin akan kembali melaksanakan beberapa kegiatan aktivitas sore ya. Ya, tetap semangat menjalankan aktivitas untuk Anda yang mungkin juga akan berolahraga. Tapi masih panas ini, sedikit lagi. Baru mungkin bisa jogging ya atau jalan-jalan sore. Iya, selamat menikmati sore ini dan kami pun masih tetap menemani Anda dengan beberapa atau beragam-beragam informasi nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Welcome to the dawn. You have just accessed the beautiful experience. This experience will cover courtship, sex, commitment, fetishes, loneliness, vindication, love, and hate. Please enjoy your experience.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, dengar dimanapun Anda berada sekelas informasi. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah Asri secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga lingkungan, sekaligus mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional. Demikian disampaikan pelaksanaan tugas PLT Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Laksmi Wijayanti, dalam keterangannya. Ia mengatakan Gerakan Nasional Indonesia Asri dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan sampah sejak tingkat individu, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, pendengar, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi Gerakan Nasional Indonesia Asri. Laksmi menjelaskan konsep Asri memiliki 4 fokus utama. Pertama, aman, yang menitik beratkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kedua, sehat, yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan guna mendukung kesehatan masyarakat. Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia Asri juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai amanat RPJMN. Ia menambahkan tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan sampah, tetapi juga meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga dampak perubahan iklim. Seluruh isu tersebut menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden. Melalui Gerakan Nasional Indonesia Asri, pemerintah berharap tercipta budaya baru dalam pengelolaan lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan. Itulah sekilas informasi Hari Lingkungan Hidup 2026. Pemerintah dorong Gerakan Nasional Indonesia Asri. Kami lansir di rri.co.id, Jakarta.

Iya, mendengar informasi sore ini terkait BKKBN, sore itu pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program MBG. Inilah informasi selengkapnya yang kami lansir dari rri.go.id Jakarta. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN mendorong Badan Gizi Nasional membuka ruang masukan lintas kementerian lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional secara berkelanjutan. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut pendengar membahas penguatan sinergi kebijakan guna memastikan intervensi stunting berjalan lebih terpadu dan tepat. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Budi Sutiono menilai kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting keberhasilan program. Menurutnya, setiap kementerian memiliki pengalaman, data, serta instrumen kebijakan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan. Ia menjelaskan berbagai rekomendasi yang muncul melalui forum koordinasi perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan nasional. Masukan tersebut dinilai mampu memperkuat kualitas program sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di berbagai daerah. Ia mengatakan penanganan stunting merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor pembangunan secara bersamaan. Karena itu, pendengar kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai kesehatan hingga kesejahteraan keluarga. Dan menurutnya, pendengar, penguatan koordinasi antar kementerian diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan. Telah sekedar informasi BKKBN soroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program MBG.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Iya, pendengar, informasi terkait Piala Dunia 2026 yang dimana telah berlangsung pembukaan dan pertandingan pertama, bahkan pertandingan kedua juga, dan tentunya kita akan terus menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia Pro 1 RRI Jayapura ya. Dan perlu juga diketahui pendengar, FIFA resmi menerapkan beberapa aturan baru untuk Piala Dunia 2026. Aturan ini bertujuan meningkatkan kualitas pertandingan dan kenyamanan pemain. Salah satu perubahan utama adalah jeda minum pendengar di setiap babak. Jeda tersebut berlangsung 3 menit pada pertengahan babak pertandingan. Kebijakan ini membuat pertandingan terasa terbagi menjadi 4 bagian, namun format resmi tetap menggunakan 2 babak masing-masing 45 menit. FIFA juga memperketat aturan pergantian pemain selama pertandingan berlangsung. Pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik. Jika pemain terlalu lama keluar, tim dapat menerima konsekuensi tertentu. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi praktik mengulur waktu pertandingan. Teknologi VAR juga mendapat perluasan kewenangan dalam beberapa situasi. Melansir dari FIFA.com, wasit dapat meninjau lebih banyak keputusan penting selama pertandingan. Aturan lain menargetkan tindakan yang menghambat kelancaran pemain, lemparan ke dalam dan tendangan gawang akan diawasi lebih ketat. FIFA berharap perubahan tersebut membuat pertandingan lebih menarik. Selain itu, aturan baru diharapkan meningkatkan sportivitas seluruh peserta. Itulah pendengar sekilas informasi aturan baru Piala Dunia 2026 resmi diterapkan FIFA, kami lansir dari rrt.co.id Jayapura.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Iya, selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas sore ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan santai menjelang akhir pekan ya. Ya, biasanya tentunya di sore ini dimanfaatkan untuk berolahraga. Salam sehat untuk Anda dan kiranya untuk Anda yang mengais rezeki juga di sore hari ini, laris manis untuk dagangannya, rezekinya selalu lancar ya. Dan yang berpergian tentunya menggunakan kendaraan tetap fokus berkendara, karena ada beberapa postingan-postingan di media sosial terkait tidak hati-hati dalam berkendara sehingga mengakibatkan kecelakaan yang juga ternyata dapat merugikan orang lain bahkan pada diri kita sendiri. Untuk itu kita selalu fokus berkendara ya di saat berpergian. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, beberapa pesan-pesan di suasana sore ini juga akan mengudara untuk kebersamaan kita hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, di mana juga akan hadir dengan beberapa tembang islami untuk azan maghrib di pukul 17.40 waktu Indonesia Timur nantinya untuk seputaran kota Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba

0: biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dengar, tiba saatnya kami akan hadir dengan beberapa teman-teman islami mengingat azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Kurang lebih 10 menit lagi dengan waktu yang berjalan ini, kita sambut dengan beberapa teman islami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya saya Gus Setiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mengingat sesaat lagi ada rekan kami yang bertugas hingga tuntas nanti, rekan Sufi. Dan terima kasih atas kebersamaan ini. Kita akan berjumpa lagi pada esok dini hari ya. Dan selamat malam. Sampai jumpa lagi.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

Oke, pendengar, pukul 18.03 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda? Selamat sore, jelang malam untuk kita semua ya. Kita ada di hari ini? Hari Jumat ya, tepatnya tanggal 12 Juni 2026. Aduh, gimana piala dunianya pembukaannya tadi dini hari? Waduh. Oke, yang pasti sebagai penyelenggara utama adalah TVRI dan juga RRI, seperti itu ya. Jadi Anda bisa mendengarkan juga, karena selama Piala Dunia kami akan terus hadir menemani Anda, jadi jangan lewatkan, seperti itu ya. Anda bisa menyaksikan tentunya lewat siaran televisi yang di apa namanya, yang mendapatkan lisensi, seperti itu adalah TVRI dan RRI. Jadi kami akan membawa Anda dalam suasana suaranya, seperti itu, dan membawa Anda masuk ke dalam arena sepak bola ya. Oke, Anda mengunggulkan siapa? Satu keluarga, berapa negara di dalamnya. Oke, yang pasti itu adalah euforia Piala Dunia, seperti itu ya. Dan tentunya RRI terus hadir menemani Anda. Oke, saya sapa dulu. Halo. Selamat sore jelang malam untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Kalau tadi Anda bersama rekan Agus, saya Sofi temani Anda sampai nanti tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Anda yang ada di kota Jayapura, halo, apa kabar? Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan juga Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang tentunya mendengarkan lewat RRI Digital, selamat sore jelang malam untuk Anda semua. Dan tentunya nanti beberapa program-program acara unggulan tentunya terus kami hadirkan untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, pendengar, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Dan tentunya nanti kita akan jelang bersama ya pukul 19 waktu Indonesia Timur malam hari ini dalam penyampaian Warta Berita Gempa Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua. Dan untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama Warta Berita Gempa Papua langsung dari RRI Nabire ya. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live streaming Warta Berita Sekorwil 1 Papua ya. Anda bisa mengikuti melalui streaming dan juga bisa mendengarkan tentunya melalui frekuensi 96,0, 97,6. Anda yang ada di Sentani 93,3 MHz. Anda yang ada di wilayah Genyam di 88,8 MHz. Yang mengikuti lewat RRI Digital juga ya, Anda boleh mendengarkan juga tentunya di tempat Anda, dimanapun Anda berada, seperti itu. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Ada kebiasaan sepele yang buat penampilan kita cepat tua gitu ya. Kemudian juga ada informasi yang mengatakan juga bahwa mengapa sih obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi? Betul apa betul? Oke, nanti ada informasinya hadir ya untuk Anda. Kemudian juga ada informasi terkait ada 7 elegan menghadapi pertanyaan kepo yang terlalu personal. Ada ya yang saya mau cerita tapi seperti ini. Jadi kita tuh jadi kayak kepo-kepo gitu ya, jadi ingin-ingin tahu gitu. Nah, ini dia ada 7 cara elegan menghadapi pertanyaan kepo yang personal. Yang pertama dulu informasinya ada 3 kebiasaan sepele. Ada 3 kebiasaan sepele yang membuat penampilan kita cepat tua ya, padahal sebenarnya tuh sepele sekali ya. Oke, selengkapnya untuk Anda. Penuaan yang sehat tidak hanya bergantung pada faktor genetik, seperti itu ya. Cara tubuh manusia menua sangat dipengaruhi oleh rutinitas harian, mulai dari intensitas gerakan, asupan nutrisi, hingga pola tidur kita. Dan berbagai kebiasaan ini berdampak langsung pada peradangan, pengaturan gula darah, fungsi otak, dan juga kesehatan jantung. Tanpa disadari ada beberapa aktivitas yang tampak normal tetapi sebenarnya membuat tubuh menua lebih cepat. Apa saja itu? Yuk kita simak bersama. Yang pertama adalah pola tidur yang berantakan. Gimana pola tidur Anda? Apakah seperti saya yang berantakan? Oke, Anda tidak ya? Oke, pola tidur Anda tuh mantap. Kalau saya memang pola tidur saya berantakan. Ya, jadi ya begitulah ya. Oke, saudara. Kurang tidur sudah dinormalisasi karena orang-orang merasa masih bisa berfungsi, tetapi tentunya ini memiliki dampak negatif yang menumpuk ya, disampaikan oleh Dr. Alex Jaborian, DO, melansir dari Eating Well ya pada hari ini. Tanda-tanda kurang tidur yang mulai memengaruhi penuaan kerap muncul perlahan seiring dan sering diabaikan, seperti kulit kusam, lingkar hitam di bawah mata, dan pemulihan yang lambat pasca olahraga. Selanjutnya ada kelelahan pada siang hari, sulit konsentrasi atau mudah marah, kurang istirahat. Ini jarang disadari sebagai pemicu utamanya. Oh, ternyata begitu ya. Oke. Secara metabolik, saudara, kurang tidur bisa dilihat dari hasil tes glukosa puasa dan juga insulin yang memburuk meski pola makan dan olahraga dijaga konsisten. Riset menunjukkan bahwa berkurangnya waktu tidur hingga 90 menit ini mampu menurunkan sensitivitas insulin pada wanita, membuat pengaturan gula darah semakin sulit. Selain itu, kurang tidur juga berkaitan erat dengan penumpukan lemak visceral di area perut. Aduh, sepertinya semuanya ini benar ya. Kayaknya ke saya banget seperti itu ya. Pokoknya Anda tidak, saya saja ya. Ya, dan variabilitas dalam pola konsistensi tidur juga mempercepat penuaan dengan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Saudara, ritme tidur yang berantakan sangat berisiko mengganggu tekanan darah dan memicu masalah
metabolisme. Jangan ya, tidur Anda tidak boleh berantakan ya. Tidur Anda harus tetap teratur, berapa maksimal jam istirahat malam, siang seperti itu harus didapatkan ya, karena ternyata itu berdampak untuk kita. Yang kedua adalah menu makanan yang monoton. Memiliki menu andalan memang sangat praktis, namun jika sarapan, makan siang, dan camilan selalu sama tanpa adanya variasi, tubuh bisa kekurangan nutrisi. Meskipun makan yogurt dan buah untuk sarapan atau menu makan siang berupa salad dengan ayam mungkin merupakan pilihan yang sehat, otak membutuhkan berbagai macam makanan sehat ya. Ini disampaikan terkait peneliti umur panjang, ada Dr. Julia Kony MD. Pola makan yang sempit mengurangi keragaman mikrobioma yang sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh, pengendalian peradangan, dan kesehatan metabolisme. Jadi ternyata tidak boleh menunya itu saja ya, harus beragam. Oke, ini menjadi informasi untuk kita bersama ya. Saudara, semakin bervariasi asupan nutrisi, semakin baik performa kognitif di usia senja. Anda tidak perlu membuang makanan favorit, cukup variasikan isi piring harian agar mikrobioma usus Anda semakin sehat ya. Jadi tidak perlu mengurangi makanan favorit Anda yang menjadi favorit dan selalu ada seperti itu, tapi cukup untuk divariasikan isi piring harian agar mikrobioma usus kita semakin sehat. Oke, jadi makanan itu perlu untuk variasi seperti itu ya, jangan monoton gitu aja. Oke, kemudian yang ketiga adalah stres meningkat. Stres adalah bagian alami dari kehidupan ya. Masalah baru akan timbul jika tekanan tersebut berubah menjadi stres kronis yang membuat tubuh kesulitan untuk kembali ke kondisi rileks dan juga tenang. Oke, jadi yang pasti stres itu bagian alami dari kehidupan, tapi muncul ketika dia menjadi stres kognitif seperti itu ya. Itulah yang perlu dikhawatirkan. Stres psikologis kronis ya, yang tidak tertangani secara diam-diam dapat memicu penuaan dari dalam ke luar. Ya, dan dalam prakteknya disampaikan bahwa banyak orang yang setiap hari selalu kelelahan sehingga pikiran berkabut dan mereka menua lebih cepat dari yang seharusnya. Dan beban kumulatif yang menumpuk saat tubuh terasa beradaptasi ya. Tubuh ini terus beradaptasi dengan stres, dikenal sebagai beban alostatik ya. Dikenal dengan beban alostatik. Tingginya angka ini berkaitan dengan penanda penuaan biologis dan meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular. Karena mustahil menghilangkan stres sepenuhnya, betul apa betul? Ya, tidak mungkin kita menghilangkan stres sepenuhnya begitu ya. Tapi berikanlah jeda singkat setiap hari seperti latihan pernapasan, tarik napas dalam-dalam, atau jalan-jalan sejenak, menulis jurnal, peregangan otot Anda, atau sekedar menjauh dari ponsel ya, agar tidak langsung lenyap hilang itu stresnya begitu ya. Tetapi ada jeda yang kita berikan kepada otak kita. Oke. Kemudian ada kiat untuk bagaimana mencegah penuaan dini ya. Selain langkah pencegahan untuk 3 rutinitas harian yang sudah saya sebutkan tadi, yang dianggap sepele seperti itu, hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah penuaan mencakup pelatihan kekuatan atau strength training ya. 2 kali seminggu untuk mencegah penyusutan massa otot, ini bisa Anda lakukan. Selain itu, yang pasti penuhi kebutuhan protein dari telur. Jangan lupa harus ada telur juga seperti itu. Kebutuhan protein dari telur, ikan, tahu maupun pada kacang pada setiap jam makan. Namun pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki masalah ginjal ya. Terakhir, hindari kebiasaan duduk terlalu lama. Sempatkan berdiri dan meregangkan tubuh demi melancarkan metabolisme. Kayaknya ini semua tuh saya banget gitu ya. Oke, pokoknya Anda tidak saya, dan sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh sering duduk terlalu lama. Jadi kalau saya temani Anda selama dinas,
bayangkan selama dinas itu temani Anda duduk sampai nanti pulang ya. Dan sebenarnya ini tidak bagus juga, harus menyempatkan untuk berdiri dan meregangkan tubuh ya, agar melancarkan metabolisme. Kemudian jangan lupa untuk penuhi kebutuhan tadi ya, protein kita dapat di telur, ikan, tahu maupun pada kacang seperti itu. Jadi bisa di menu makanan Anda variasikan dengan hal-hal tadi ya. Oke, ada 3 hal yang menjadi rutinitas harian kita yang tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari tapi dari kebiasaan sepele yang akhirnya membuat penampilan kita menjadi cepat tua seperti itu ya. Oke, dengan harapan informasi ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua terkait dengan 3 kebiasaan sepele yang membuat penampilan kita cepat lebih tua. Oke, nanti ada satu informasi juga, mengapa sih obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi. Oke, itu nanti akan saya hadirkan juga informasinya. Kemudian ada 7 cara elegan menghadapi pertanyaan orang yang suka kepo-kepo ya. Kita menanggapinya tapi dengan cara elegan. Bisa Anda bayangkan dengan cara yang santai tapi pas kena seperti itu ya. Oke, informasinya sesaat lagi hadir untuk Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no.
2: Terus PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh begitu ya.
1: Ji kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubut tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.
5: Ya, pendengar, pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi kembali hadir untuk Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mengapa sih obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi? Pernah Anda seperti itu? Oke, bagi sebagian orang dewasa, percakapan sederhana dengan orang tua bisa tiba-tiba terasa begitu menguras emosi. Pertanyaan yang terdengar biasa saja dapat memancing kekesalan, memicu rasa bersalah, atau bahkan membuat pertahanan diri runtuh dalam sekejap. Tidak jarang juga seseorang merasa kembali menjadi anak kecil ketika berhadapan dengan orang tuanya. Meski telah hidup mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Melansir dari Real Simple, reaksi emosional tersebut ternyata berkaitan dengan cara sistem saraf merespons hubungan yang telah terjalin sejak masa kanak-kanak. Ikatan yang sangat dekat dengan orang tua membuat percakapan sehari-hari pun dapat memunculkan berbagai perasaan yang kompleks ya. Jadi biasanya di mata orang tua tuh, walaupun kita sudah berkeluarga atau sudah bisa hidup mandiri, tapi di mata orang tua tuh kayak kita tuh masih anak kecilnya, masih anak yang memang masih harus jadi ada poin-poin di mana memang begini dan begitu. Jadi memang ada semacam hal begitu biasanya terjadi karena kita sudah dewasa, terkadang memancing emosi juga. Ih, kenapa begini Kak? Begini dan begitu seperti itu ya. Padahal sebenarnya tuh orang tua masih merasa bahwa Anda tuh anaknya seperti itu ya. Dan kenapa sih alasan obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi? Yang pertama adalah perubahan peran dan kebutuhan. Jadi ternyata ada batasan privasi ya. Jadi kita sebagai orang tua, kadang dulu sebelum jadi orang tua kita kerap berpikir seperti itu juga ya. Tahu-tahu setelah sudah jadi orang tua, yaitu dia, misalkan sekarang posisi, waduh anak ini sudah besar ya, ternyata jadi di mata saya tuh dia masih kecil seperti itu, masih kecil. Sekarang sudah 17 tahun, sudah bisa buat KTP, sudah bisa buat SIM. Sepertinya tuh ini masih anak kecil yang masih saya harus ngomong kesana sini, nasehat kesana sini. Dan ya ternyata seperti itulah ya, ada perubahan peran dan kebutuhan batasan privasi. Saudara, hubungan antara orang tua dan anak menyimpan sejarah panjang yang syarat dengan pengalaman emosional, harapan keluarga, serta berbagai konflik atau ketegangan yang mungkin sepenuhnya belum terselesaikan. Karena itu interaksi yang tampak sederhana seringkali membawa muatan emosi yang lebih besar dibandingkan hubungan lainnya. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi saat kita menua adalah bahwa kita tidak lagi membutuhkan orang tua kita dengan cara yang sama seperti saat kita masih kanak-kanak, ya, masih anak-anak. Dan itu bisa menjadi sulit bagi kedua belah pihak, ya. Frekuensi komunikasi yang semakin berkurang seiring kemandirian anak ini bisa membuat pertanyaan biasanya terasa sangat emosional. Alasan lainnya adalah semakin besar seseorang membutuhkan privasi dan juga batasan personal, ya, seperti yang sudah saya informasikan awal. Mereka mungkin hanya ingin membagikan sebagian aspek kehidupannya kepada orang tua. Ketika batasan tersebut terasa dilanggar, percakapan pun dapat memicu ketegangan atau respons emosional yang kuat, ya. Jadi biasanya memang karena sudah ada perubahan, ya, kita semakin dewasa, kemudian bayangkan hubungan emosional itu dari kita masih kanak-kanak di kandungan begitu, ya. Jadi ini cukup panjang seperti itu. Jadi ternyata kita harus tahu juga begitu, ya, ketika sudah menjadi orang tua, sudah semakin besar anak, kemudian sudah dewasa, apalagi sudah nikah, sudah punya keluarga sendiri, seseorang itu membutuhkan privasi dan juga ada batasan personal, ya. Kemudian tubuh secara otomatis mengingat pola masa lalu seperti itu. Berbagai pola komunikasi dari masa kecil ternyata terus membentuk cara interaksi kita. Pengalaman pernah dikritik, pengabaian emosional, dan harapan tinggi menciptakan pola yang dibawa oleh kedua belah pihak ke dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua mungkin tidak bisa lepas, ya, dari cara yang selalu mereka biasakan. Bahkan yakin begitulah cara mereka menunjukkan kepedulian dan juga cinta mereka. Disampaikan terapis pernikahan dan keluarga berlisensi Sabah Haruni Luri LMFT, sikap yang diniatkan sebagai bentuk kepedulian tersebut seringkali ini ditanggap anak sebagai tuntutan yang membebani, begitu, ya. Padahal ini ada bentuk kepedulian dari orang tua, ya. Tetapi ternyata karena kita ini sudah dewasa seperti itu, sudah besar, ini ditangkap oleh kita sebagai anak, ini tuntutan yang membebani. Dan interaksi ini secara otomatis membuat otot tubuh menegang, memicu keinginan untuk membela diri, atau bahkan membuat kita memilih untuk menghindar. Disampaikan sistem saraf manusia pandai dalam mendeteksi apa yang terasa familiar, ya. Sekalipun anak sudah tumbuh dewasa dan mandiri, kembali ke tengah dinamika keluarga akan langsung mengaktifkan pola respons masa kecil demi merasa aman, ya. Jadi memang bayangkan orang tua tuh dari kecil begitu, ya, jadi sampai dewasa tuh kadang masih terbawa kayak, aduh, ini sepuh anak-anak kecil yang dulu yang masih kacupling gitu, ya, dan tidak terasa, oh, ternyata dia sudah dewasa, sudah mandiri, sudah punya keluarga sendiri seperti itu. Kemudian yang berikut adalah tanda merespons layaknya anak kecil seperti itu, ya. Saudara, tanda paling kentara dari munculnya pola lama ini adalah saat kita merasa kehilangan jati diri ketika berdekatan dengan orang tua seperti itu. Langsung deh kehilangan jati diri kita. Kita merasa seperti itu, ya. Ya, dan kita mungkin jadi lebih mudah marah, tertutup, atau justru mencari persetujuan mereka secara berlebihan tanpa disadari. Banyak orang dewasa tidak menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bereaksi dari diri mereka, begitu, ya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bereaksi dari diri mereka yang dewasa, namun versi mudanya seperti itu. Dan pada saat masih muda, kita masih belajar bahwa cinta, persetujuan, kemudian keamanan atau stabilitas emosional dapat menghilang berdasarkan suasana hati, atau juga mungkin ada kritik, pencapaian, atau juga konflik. Ada cara sederhana membangun interaksi yang lebih hangat, ya. Para ahli menyebutkan bahwa beberapa hal yang perlu diingat agar obrolan dengan orang tua bisa terasa lebih hangat dan juga bermakna. Salah satunya adalah mengambil jeda untuk menelaah pertanyaan ya, atau komentar yang dikatakan. Jangan langsung nyerocos seperti itu, tapi mengambil jeda, memberi waktu seperti itu untuk menelaah pertanyaan atau komentar yang dikatakan. Apakah itu sesuatu yang diniatkan untuk menyinggung ataukah tidak, seperti itu ya. Jadi butuh jeda seperti itu. Ya, dan ini bisa berbentuk strategis pengaturan sistem saraf yang sederhana, seperti kita bisa menarik nafas sebelum merespons, atau menyadari kapan tubuh mulai bereaksi, atau bahkan mengizinkan diri untuk menjauh sebentar saat obrolan mulai terasa membebani, seperti itu ya. Saat anak yang sudah dewasa mampu menciptakan sedikit saja jarak antara pemicu dan juga responsnya, hal itu membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi sebagai diri mereka yang sekarang, seperti itu ya. Bukan diri mereka yang dulu, tapi diri mereka yang sekarang, dibandingkan bukan mereka yang di masa lalu itu, seperti itu ya. Jadi fungsinya jeda seperti itu. Berikan waktu, jangan langsung main nyerocos saja, agar apa yang disampaikan pertanyaan itu kita menelaahnya dulu. Kita mengerti, oh ya, ini sebenarnya maksud tujuannya ini baik, atau maksud tujuannya ini mau memancing, atau seperti apa, agar apa yang kita komentari atau yang mau kita sampaikan itu tidak membuat konflik atau membuat suasana menjadi tambah tidak bagus, seperti itu ya. Padahal ini orang tua dan anak, ini harusnya harmonis, harusnya penuh dengan sukacita ya. Tapi terkadang itu dia, karena waktu terus berjalan tidak terasa, waduh, anak saya ini sudah dewasa tahu-taunya gitu ya, sudah punya keluarga sendiri, sudah mandiri seperti itu. Tapi bisa Anda bayangkan, ada begitu jangka waktu yang panjang kita bersama dengan orang tua, dan masa-masa itu bisa saja muncul di satu ketika seperti itu ya. Oke, pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua. Yang pasti, mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi? Sebenarnya tidak perlu emosi ya, kalau kita tahu hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan, karena hubungan emosional yang begitu panjang jarak waktu dan rentan waktunya seperti itu. Oke, salam bahagia buat para orang tua, mama-mama dorang, bapak-bapak dorang, opa-oma ya. Selamat malam juga buat semua para orang tua yang dulu masih anak-anak, sekarang sudah jadi orang tua seperti itu ya, dan nanti bisa merasakan juga. Dan yang pasti salam bahagia juga buat anak-anak tercinta dimanapun berada. Kita akan jelang Warta Berita Gema Papua langsung dari RRI Nabire sebagai pelaksana untuk hari ini. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live streaming di RRI Warta Berita Korwil 1 Papua Official, atau juga di YouTube RRI Nabire seperti itu. Dan tentunya juga melalui siaran terestrial kami, Anda bisa mendengarkan di radio untuk saat ini. Kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Gubernur Papua melepas kontingen Pesparawi Papua yang akan mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Pelepasan dilakukan Gubernur Papua Matius Fakiri di kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakiri mengatakan Pesparawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
2: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan, Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya, seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu, peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
4: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya. Istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya, dan menurut saya untuk Pesparawi Nasional kita di Manokwari mudah-mudahan kita rombanyak gol ya.
2: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang, sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Lokabom Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Kegiatan ini mengangkat tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Dari Merauke, Ardi Razaki menyampaikan laporannya.
5: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakum Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto menegaskan, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan, tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan, peredaran obat terlarang secara online cukup marak. pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
6: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era VUCA ini ya, perubahan yang kita sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pelanggan-pelanggan obat itu mulai yang tantangan kita adalah peredaran penjualan mulai penjualan online, nah, itu cukup banyak Pak. Kami juga melakukan patroli-patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan, dan kemarin pada saat press release dengan kepala badan itu cukup banyak. Dari TW1 ini sudah puluhan ribu akun yang di take down karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang ilegal mengandung bahan kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
5: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Polres Nabire dan sejumlah pasar di wilayah tersebut. Dari Nabire, Arno Saudilah melaporkan.
7: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
8: Yang kami hormati seluruh rekan-rekan peserta baik dari Brimob maupun dari Polres Nabire yang tergabung dalam peserta yang berpartisipasi dalam mendonorkan darah di pagi hari ini dalam rangka 1 Juli Polri HUT Bayangkara ke-80. Kita semua bersyukur Tuhan baik dan hari ini kita semua sudah siap. Tadi diawali dengan pelaksanaan apel. Saya berharap rekan-rekan semuanya dalam menyemarakan perayaan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran seluruh rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara ini demi kejayaan Polri tercinta.
7: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang Mama-Mama Papua.
9: Kami Mama-Mama Papua di Pasar Kalibobo, penjualan sayur dan pinang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kami berterima kasih atas kerjasamanya Bapak Dorang menangani keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seutuhnya.
7: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Oyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
10: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
7: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
1: PT PLD Cabang Serui memberikan diskon tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Cindy Faidiban dari Serui melaporkan.
11: PT Pelayaran Nasional Indonesia Polri Cabang Serui menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program ini merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah yang bertujuan mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. PLT Kepala PT Polri Cabang Serui Diknawan Yuwono mengatakan program diskon tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di wilayah Timur Indonesia untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.
12: Tarif diskon yang berlaku ini sebesar 30%. Tiket ini berlaku untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai 15 Agustus. Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Dimanfaatkan baik-baiklah. Ini apa program dari pemerintah. Terlebih memang tiket pesawat kan mungkin lagi tinggi ini Kak ya. Jadi ini peran pemerintah melalui Kemenhub, melalui Pelni mendukung atau mengurangilah beban masyarakat yang ingin berpergian gitu Kak.
11: Menurut Diknawan, masyarakat dapat memperoleh tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi PT Pelni.
12: Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Kemudahan online itu terasa manfaatnya tanpa perlu orang datang ke loket kan, mungkin ada biaya ojeknya, ada ongkosnya. Kalau dengan online kita bisa sambil tiduran di rumah, sambil tengah malam download aplikasi mobile Pelni Mobile, di situ bisa langsung input data penumpang, langsung pembayaran, bisa dapat tiket tanpa perlu bersaing yang antrian.
11: Diknawan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program diskon transportasi laut tersebut. Cindy Fidiban melaporkan.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan pengembangan kapasitas kepemudaan sekaligus menyerahkan bantuan peralatan olahraga. Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat olahraga kepada masyarakat Kampung Persatuan. Kegiatan

0: Pelatihan tersebut, para pemuda dapat mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan sehingga tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
1: Meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi muda di Kabupaten Bojonegoro agar memiliki daya saing, kreativitas, serta kemampuan kepemimpinan yang adaptasi terhadap perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini juga diharapkan para pemuda mampu mengembangkan potensi diri, menumbuhkan jiwa kepeloporan dan kewirausahaan, serta menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter pemuda yang tangguh, disiplin, dan berintegritas, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri.
0: Selain pelatihan kepemudaan, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alat olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga. Bupati menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekedar pemberian sarana olahraga, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kampung dan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kegiatan pembinaan sosial dan pelatihan harus tetap dilaksanakan secara optimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
1: Terhadap pengembangan potensi olahraga dan pembinaan kreatif generasi muda. Melalui olahraga, kita membangun semangat kebersamaan, disiplin, sportivitas, dan kerjasama yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami pemerintah daerah berharap agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan aktivitas olahraga di lingkungan kampung, mempererat persaudaraan antar warga, serta menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat. Jadikan olahraga sebagai wadah pembentukan modal mental dan fisik yang kuat.
0: Menanggapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Kampung Persatuan dan Sukanggo, Bupati meminta kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang baru dilantik untuk memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus guna memperbanyak kegiatan positif yang melibatkan orang asli Papua. Menurutnya, kegiatan kepemudaan yang terarah dapat menjadi sarana untuk membangun karakter generasi muda sekaligus mencegah mereka terlibat dalam berbagai aktivitas negatif. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses perencanaan pembangunan. Ia meminta setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dikawal dengan baik agar dapat masuk dalam program pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui kegiatan ini, lahir pemuda-pemuda Bovendigul yang tangguh, berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjadi pelopor pembangunan di daerahnya masing-masing. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Masyarakat dan pendukung berbagai negara mengikuti pawai bersama di Biak sebagai bentuk antusiasme menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Dari Biak, Ririn Arini selengkapnya melaporkan.
3: Euforia menjelang Piala Dunia 2026 terasa kental di Kabupaten Biak Numfor. Ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling di sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di gedung Amphitheater Biak Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yafdas, Mandau, Samova, Snerbo, Papan Kuning, Boroku, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga hingga di Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing. Suasana berjalan tertib dengan pengawasan dari pihak kepolisian, sementara warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh

0: pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Msiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan para pendukung tim Inggris di Biak Numfor. Ia juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan.
1: Ini kita hanya menyambut euforia Piala Dunia ini toh. Sekaligus kita juga kumpul karena kita di Biak sini fans Inggris cukup sedikit juga kalau mau dibilang toh. Tapi dengan konvoi ini bisa kita bisa tahu di Biak sini masih ada kita punya basis supporter. Ya, kesan kemarin kan Euro sudah juara 2 aja. Tahun ini harus bawa bintang, harus final. Saya harus juara lah.
0: Sementara itu Eliezer Boyseren selaku Ketua Biak Fans Brasil BFB menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Dengan penuh keyakinan, ia menambahkan harapan besar bagi tim andalannya Neymar dan kawan-kawan bisa membawa pulang bintang ke-6 untuk tim Brasil.
2: Sehingga lewat event ini, saya dari Ketua Biak Fans Brasil bersama Wakil Ketua dan teman-teman pengurus, kami meminta agar keamanan tetap dijaga, agar kita sesama fans tetap bersama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia 2026 ini dengan baik. Itu harapan kami dari saya sebagai ketua dari fans Brasil. Terima kasih.
3: Target Brasil?
2: Ya, saya untuk pribadi saya mau sampaikan bahwa tidak meramaikan negara-negara lain di Biak Numfor, tetapi saya pribadi hati kecil bahwa 2026 Neymar akan bawa Brasil untuk mendapat bintang 6. Itu saya. Dan saya punya komunitas fans Brasil, kami di Biak yakin bahwa tahun ini Brasil punya. Demikian.
0: Pawai dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia, sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda.
4: Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati 50 tahun pelayanan. Dari Serui, Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Selasa 9 Juni 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis Kikei Waropen, Persekutuan Wanita PW Klasis Kikei Waropen melaksanakan ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Subtema melalui perayaan HUT 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, digerakkan Kasih Kristus, melayani dengan kepedulian, dan membangun kemandirian. Dalam memimpin ibadah tersebut, Pendeta Martina Arwa mengatakan, ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua, apakah pelayan firman dan persekutuan wanita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
6: Hari ini kita merayakan 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, menjadi pertanyaan untuk kita semua sebagai pendeta perempuan. Apakah saya sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan rajin, dengan tekun? Sebagai istri pendeta, apakah saya sudah menopang suami saya dalam pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan? Sebagai anak-anak dari keluarga pelayan, dari persekutuan ibu-ibu Sara, apakah kami juga menopang papa dan mama kami dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan?
5: Sementara itu, Ketua Klasis Kikei Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH, dalam membacakan sambutan Ketua Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menuturkan 50 tahun perjalanan panjang Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua penuh dengan pengorbanan.
7: 50 tahun adalah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, doa dan pengorbanan, kesabaran dan kasih. Ada begitu banyak perempuan yang mungkin tidak berdiri di mimbar tetapi menopang pelayanan dari belakang layar. Ada yang setia menjaga keluarga ketika suami melayani jemaat. Ada yang rela hidup dalam keterbatasan demi pelayanan Tuhan. Ada yang menjadi tempat penguatan ketika pelayanan Tuhan lelah dan terluka. Ada yang membuka rumahnya bagi jemaat menerima. menerima tamu tanpa mengenal waktu, bahkan ikut memikul pergumulan umat sebagai bagian dari hidup mereka sendiri.
5: Sola Gracia Kurni juga menyampaikan terima kasih kepada Persekutuan Ibu Sara yang berada pada 70 klasis GKI di Tanah Papua yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Acara penobatan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena berlangsung penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Para lulusan diharapkan terus berprestasi dan mampu menghadapi tantangan pendidikan pada jenjang berikutnya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori selengkapnya melaporkan.
3: Acara penamatan dan perpisahan murid kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena yang berlangsung di gedung Aitosa tidak hanya membawa kebahagiaan bagi para siswa, kan tetapi juga para orang tua dan pihak sekolah turut bangga atas capaian tersebut. Ketua Komite SMP Negeri 1 Wamena, Silas Alodatu, menilai kegiatan penamatan dan perpisahan tahun ini berlangsung sangat berkesan, di mana kebahagiaan terpancar dari wajah para siswa maupun orang tua yang hadir mendampingi putra-putri mereka. Silas mengharapkan para lulusan SMP Negeri 1 Wamena dapat terus berjuang dan beradaptasi menghadapi tantangan pendidikan di jenjang berikutnya. Menurutnya, para siswa harus terus belajar lebih giat agar mampu meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia juga berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik sekolah dan menunjukkan prestasi di lingkungan pendidikan yang baru. Sebagai ketua komite, Silas menegaskan pihak selama ini terus membangun komunikasi yang intens dengan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik.
8: Perpisahan sekaligus penamatan pada hari ini sangat berkesan. Anak-anak begitu bahagia, orang tua juga yang turut hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami merasakan sukacita karena anak-anak kami boleh lulus dan boleh memasuki jenjang pendidikan yang baik. Nah, harapan kami sebagai yang ketiga tentunya anak-anak ini bisa survive, mereka boleh belajar lebih keras, di mana saja mereka akan lanjutkan studi mereka, entah itu di Wamena atau di tempat lain, tapi harapan kami dari ketua komite, mereka bisa membawa nama baik sekolah dimanapun mereka berada. Ini tentunya sangat intens berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk membangun komunikasi, baik itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan sekolah maupun terkait dengan perkembangan anak didik di sekolah.
3: Diharapkan sinergi yang telah terjalin antara sekolah, komite, dan orang tua dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mampu melahirkan generasi muda Papua Pegunungan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekolowil 1 Papua, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Iya, Bapak Pendengar, pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua ya. Dan kita ikuti bersama sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Nabire. Iya, dan tentunya kembali menyapa Anda semua. Selamat malam saja untuk Anda dimanapun Anda berada. Tentunya langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali menyapa Anda untuk hari ini. Pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk edisi hari Jumat 12 Juni 2026, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Kristen Protestan, Mimbar Agama Islam ya. Oke, Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini. Dan ada satu judul yang akan menjadi perenungan dalam Mimbar Agama Islam malam hari ini, yaitu menjaga bumi sebagai wujud keimanan ya. Menjaga bumi sebagai wujud keimanan ya. Dan untuk umat muslim dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama renungan Mimbar Agama Islam malam hari ini. Judulnya adalah Menjaga Bumi Sebagai Wujud Keimanan, yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlinda Loga ya, Ustazah Nurlinda Loga untuk malam hari ini. Oke, untuk umat muslim dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama renungan Mimbar Agama Islam berikut ini.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mengedepankan suatu tema menjaga bumi sebagai wujud keimanan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-insana khalifatan fil ard wa amaruhu bi islahi wa lam ya'muruhu bil ifsad. Nahmaduhu subhanahu wa naskuruhu ala ni'mati iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, memerintahkan manusia untuk memperbaiki dan bukan membuat kerusakan. Kami memujinya dan bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan terbaik yang mengajarkan cinta dan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada alam dan seluruh makhluk ciptaannya. Pendengar setia RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak hari ini sedang berbicara kepada kita lewat banjir yang datang tiba-tiba, udara yang semakin panas, hutan yang mulai gundul, dan sungai yang tak lagi sejernih dahulu. Alam seakan mengingatkan manusia agar kembali sadar bahwa bumi ini bukan warisan yang bebas dirusak, tetapi amanah Allah yang harus dijaga. Lalu pertanyaannya, sudahkah keimanan kita tercermin dalam cara kita memperlakukan alam? Sesaat ke depan bersama saya Nurlinda Loga dalam program Mimbar Agama Islam, program Kementerian Agama Provinsi Papua bersama Radio Republik Indonesia, kita akan mengulas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Menjaga bumi sebagai wujud keimanan. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat bagi kita, penguat bagi iman, dan penggerak untuk lebih peduli terhadap bumi yang Allah titipkan kepada kita. Menjaga kelestarian bumi bukan sekedar aksi sosial atau tren lingkungan, melainkan sebuah cerminan langsung dari keimanan. Dalam banyak ajaran agama, manusia diamanahkan sebagai khalifah atau penjaga bumi, yang berarti merusak alam sama saja dengan mencederai amanah Tuhan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sejenak. Mengapa hari ini banjir semakin sering terjadi? Mengapa sungai mulai tercemar? Mengapa udara terasa makin panas dan bumi seperti kehilangan keseimbangannya? Kadang kita menyalahkan alam, padahal seringkali manusialah yang lalai menjaga amanah Allah. Sampah dibuang sembarangan, hutang ditebang tanpa kendali, air disia-siakan, dan lingkungan dibiarkan rusak. Padahal Islam mengajarkan bahwa bumi bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa isu lingkungan bukan sekedar tren gaya hidup melainkan perintah agama. Konsep amanah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam keadaan seimbang. Manusia ditempatkan di bumi bukan sebagai pemilik absolut melainkan sebagai khalifah, pengelola, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, artinya memiliki tanggung jawab menjaga dan merawat bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman? Alam sebagai tanda keagungan yang merupakan ayat kauniyah. Gunung,
laut dan hutan adalah buku yang menuntun kita mengenal Allah. Alam berarti merusak fasilitas untuk mengenal Sang Pencipta. Kebersihan adalah iman. Mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Muslim, kebersihan itu sebagian dari iman. At-taharu satrul iman. Dalam konteks luas, ini mencakup kebersihan udara, kebersihan air dan tanah dari polusi. Oleh karena itu, Allah secara tegas melarang eksploitasi berlebihan. Namun hari ini, kerusakan terjadi di mana-mana. Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaha wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Allah melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik dan seimbang. Menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah atau aktivitas lingkungan, akan tetapi menjaga bumi adalah tugas setiap orang yang beriman. Seorang mukmin sejatinya bukan hanya baik hubungan dengan Allah, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan alam sekitarnya. Menjaga kelestarian bumi bukan sekedar aksi sosial atau tren lingkungan, melainkan sebuah cerminan langsung dari keimanan. Dalam banyak ajaran agama, manusia diamanahkan sebagai khalifah dan penjaga bumi. Oleh karena itu, mengapa bumi rusak hari ini? Itu menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa terjadi pemanasan global, sampah plastik dan pengundulan hutan. Itu dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan di darat dan laut adalah hasil perbuatan manusia, agar mereka merasakan dampak dari apa yang mereka perbuat dan kembali ke jalan yang benar. Menanam pohon memiliki dimensi teologis yang sangat kuat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika seorang muslim menanam pohon, lalu buah atau daunnya dimakan oleh burung dan manusia ataupun hewan, maka itu bernilai sedekah. Yang selanjutnya adalah sifat serakah yang menyebabkan krisis ekologi dan krisis spiritual. Isyrop, sikap konsumtif dan berlebih-lebihan adalah akar dari penumpukan limbah. Islam mengajarkan suhud, kita harus merasa cukup dan qanaah. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa makanlah dan jangan berlebih-lebihan. Islam melarang sikap berlebih-lebihan karena dapat membawa kerusakan termasuk dalam lingkungan. Kemudian apa yang mesti dilakukan oleh para pendengar RRI di rumah maupun di lingkungan kita? Harus mengatur norma-norma perilaku manusia terhadap lingkungan hidup berdasarkan syariat untuk menjaga kelestarian dan kemaslahatan dengan menekankan perlindungan lingkungan. Hifzul al-bi'ah sebagai bagian integral dari menjaga agama, jiwa, dan harta. Oleh karena itu, landasan nilai Islam yang harus kita tanamkan adalah aksi nyata, yaitu sedekah oksigen. Bagaimana kita sedekah oksigen? Yaitu menanam pohon. Itu dianggap sedekah jariah. Jika buah teduhnya dinikmati makhluk lain, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali menjadi sedekah baginya. Kemudian hemat air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berlebih-lebihan menggunakan air meskipun sedang berwudu di sungai yang mengalir. Kemudian kurangi limbah. Prinsip maqasid syariah menjaga jiwa dan keturunan. Sampah yang meracuni tanah akan merugikan anak cucu. Mari berkomitmen melakukan satu hal kecil mulai dari diri kita. Seperti contohnya, ketika kita ke kantor atau ke acara, boleh kita membawa tumbler atau botol minuman sendiri. Kemudian kita bisa memilah sampah dari rumah. Kemudian, gaya hidup minim sampah. Meneladani kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak membuang buang sumber daya. Membuang sampah pada tempatnya sama dengan menyingkirkan duri di jalanan.
pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kita pada kesempatan ini, menjaga bumi adalah bentuk ibadah ghair mahdah, ibadah umum. Seorang mukmin yang baik tidak hanya baik hubungannya dengan Allah hablum minallah dan sesama manusia hablum minannas, tetapi juga harus baik terhadap alam hablum minal alam. Menanam satu pohon hari ini bisa menjadi pembela kita di hari akhir nanti. Alam bukan warisan nenek moyang yang semata, tetapi dititipkan untuk anak cucu kita. Jika hari ini kita menjaga bumi, maka bumi akan menjadi tempat yang nyaman bagi generasi setelah kita. Mari mulai dari diri sendiri. Bersih rumahnya, bersih lingkungannya, dan bersih hatinya. Karena sesungguhnya orang beriman bukan hanya rajin berdoa, tetapi juga peduli terhadap bumi, tempat ia hidup dan bersujud, juga membawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu menjaga amanah ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya sampaikan tentunya untuk Anda semua, selepas sudah kita ikuti bersama mimbar agama Islam ya, yang sudah dihadirkan untuk Anda, bagaimana kita mencintai alam, karena alam ini akan memberikan sejuta manfaatnya untuk kita. Ya, dan kembali menyapa dulu, halo apa kabar untuk Anda yang mungkin lagi makan malam, yang lagi santai malam hari ini, karena sepanjang hari ini cuaca nya panas sebegitu ya di beberapa hari terakhir, tapi yang pasti tidak mengurangi sukacita Anda di hari ini, dan tentunya tidak ya, karena kita bersyukur sekali cuaca sangat baik, boleh kita nikmati bersama di sepanjang hari ini. Jadi yang tengah menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam Anda, atau makan malamnya udah kelar, atau sementara masih proses seperti itu ya. Oke, apapun itu, yang pasti Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang terkasih, entah memilihnya hari ini di rumah kah, atau ada yang memilih di luar rumah seperti itu, yang pasti enjoy, Anda happy. Oke, lanjut gaskan seperti itu ya. Iya, dan pendengar, gimana hari kedua penyelenggaraan Piala Dunia? Untuk hari ini pun nanti kami akan terus berlanjut ya, kami on air selama 24 jam hampir selama Piala Dunia berlangsung seperti itu, dan untuk sebentar pun akan kami siarkan juga secara langsung untuk Anda. Jangan lewatkan pukul 4 dini hari ya, untuk 13 Juni 2026. Oke, selamat malam saja untuk Anda, selamat menikmati segala sesuatunya untuk hari ini. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Apakah Anda sebagai sopir angkot yang masih mengais rezeki ya, sampai dengan saat ini, semangat saja untuk Anda yang ada di dalam kota Jayapura ya, mobil-mobil taksi-taksi kota, dalam kota, ataukah juga yang layani daerah DOK ya, daerah Polimak, Amadi, Entrop, kemudian juga yang menuju ke daerah AB Purasana, Sarwagon gitu ya, yang menuju ke arah AB Padang Bulan, Waina dan sekitarnya, kemudian taksi-taksi angkot-angkot yang menuju ke Waina juga sampai di batas kota. Oke, selamat malam saya, semangat mengais rezekinya untuk hari ini. Kemudian juga angkot yang menuju ke wilayah Sentani sekitarnya ya, selamat malam saja untuk Anda semua, hati-hati di jalan, tetap ya, jadikan penumpang adalah raja, hak dan kewajiban tetap jalan seiring bersama seperti itu ya. Oke, kemudian juga saya menyapa buat jasa Maxim ya, baik itu mobil ataukah motor, sama-sama kita mengais rezeki ya. Kalau gaji tiap bulan, oh iya sekian takarannya kita terima gitu ya. Kalau yang terima gaji sebagai staf kantor, pegawai seperti itu, tapi yang namanya berkat itu selalu ada untuk setiap kita ya. Kalau berkatnya itu ke kita, pasti akan ke kita seperti itu ya. Tinggal kita bagaimana kita mensyukurinya saja. Kalau kita mensyukurinya, akhirnya ada kenikmatan yang bisa kita rasakan. Ketika kita bersyukur, pastilah ya, yang sedikit itu akan menjadi banyak, yang menjadi banyak itu akan semakin banyak lagi. Waduh, asik ya. Oke, nanti akan saya hadirkan satu informasi. Seperti awal tadi, ada dua informasi awal sudah saya hadirkan, tersisa masih ada satu, dan masih ada beberapa informasi juga. Bagaimana sih cara kita menghadapi pertanyaan yang kepo begitu ya, padahal pertanyaan itu keponya tuh personal saya banget, privasi saya seperti itu ya. Ada tujuh cara elegan menghadapi pertanyaan kepo yang selalu yang terlalu personal seperti itu ya, yang ingin tahu seperti itu. Oke, sesaat lagi akan saya hadirkan untuk Anda beberapa tembang-tembang hiburan dulu ya, menjaga hati dari Yofi and the new door.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di

Ya, baik pendengar, kembali ya satu informasi hadir untuk Anda di malam hari ini. Bagaimana sih kita menanggapi orang yang kepo gitu ya, apalagi keponya ini terlalu personal. Ternyata ada 7 cara elegan seperti itu untuk menghadapi pertanyaan kepo yang terlalu personal. Sebagai manusia wajar dong untuk memiliki rasa ingin tahu mengenai kehidupan orang lain. Namun, ada kalanya kita ini terjebak dalam obrolan canggung ketika lawan bicara melewati batas dan melontarkan pertanyaan yang ya terlalu pribadi yang menurut kita ini kurang sopan. Ketika dihadapkan pada situasi ini, reaksi Anda mungkin hanya terdiam atau mungkin kebingungan memikirkan jawaban apa yang tidak terdengar emosional. Kendati demikian, kita tidak perlu panik atau terburu-buru memberikan informasi yang justru akan membuat kita sendiri jadi risih. Ternyata ada berbagai taktik yang bisa kita terapkan untuk menangkisnya. Cara elegan menghadapi orang yang terlalu ingin tahu, yang pertama adalah gunakan sudut pandang pribadi ya. Saudara, disarankan oleh Grow Therapy Sesi Tiri LMHC menyarankan penggunaan pernyataan saya dalam situasi ini seperti Anda mengatakan seperti ini ya. Saya tidak nyaman menjawab pertanyaan itu saat ini. Itu mungkin bisa Anda gunakan, menggunakan sudut pandang pribadi. Ini merupakan langkah awal yang bijak. Anda memegang kendali penuh atas kenyataan bahwa Anda memang tidak memiliki kewajiban untuk menjawabnya. Dan digarisbawahi, yang perlu digarisbawahi oleh kita, bahwa menegaskan batasan adalah hak setiap individu. Ini adalah cara yang tenang dan juga asertif untuk mengkomunikasikan batasan dengan orang lain tanpa menyalahkan dan mengambil tanggung jawab atas perasaan Anda. Yang kedua adalah berprasangka baik. Saudara, seringkali lawan bicara kita ini tidak menyadari bahwa mereka membicarakan hal yang kurang pantas. Jadi mereka sendiri tidak menyadari. Jadi Anda bisa mengakui niat mereka dengan kalimat tanggapan seperti, saya percaya niatmu baik, tetapi saya tidak yakin bagaimana hal itu relevan atau pantas untuk ditanyakan. Seperti itu ya, Anda bisa menyampaikannya. Memberikan prasangka baik dan mengakui niat baik seseorang dapat menetralkan energi negatif apapun, sambil tetap memungkinkan Anda untuk menantang niat orang tersebut di balik pertanyaan tersebut ya. Jadi kita bilangnya seperti, saya percaya sih sebenarnya niat kamu baik, tetapi saya sendiri tidak yakin bagaimana pertanyaan itu kamu lontarkan begitu ya, atau pantas untuk ditanyakan. Seperti itu ya, terlihat elegan tetapi ternyata ada pertanyaan balik untuk pernyataan yang disampaikan. Yang ketiga adalah lempar pertanyaan balik. Jika Anda enggan mengatakan bahwa Anda merasa terganggu membalas obrolan dengan sebuah pertanyaan, ini bisa menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Anda bisa mengakui keingintahuan mereka terlebih dahulu ya, lalu Anda menimpalinya dengan pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya penasaran, ingin tahu kenapa Anda menanyakan hal itu, atau apa yang membuat Anda bertanya seperti itu. Itu dia ya, bisa Anda sampaikan seperti itu bagi yang suka kepo dan ingin tahu. Dan disampaikan juga, menggunakan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan adalah cara yang efektif untuk mengalihkan fokus kepada orang lain. Iya, dan itu juga dapat membantu mendapatkan kejelasan tentang apa sih, mengapa mereka mungkin merasa pantas untuk bertanya, tentang mengapa mereka pantas untuk bertanya hal tersebut, seperti itu ya. Yang keempat adalah alihkan topik obrolan. Terapis trauma dari Institut Healing and Wellness LLC, Kaitlin Weiss LCSW menyebutkan bahwa Anda bisa membelokkan arah pembicaraan. Jadi alih-alih Anda meresponsnya dengan pertanyaan,

Kan saja sebuah pernyataan santai untuk menghindari topik aslinya. Anda dapat merespons seperti ini ya. Mari kita tidak fokus pada saya, begitu ya. Mari coba kita tidak fokus pada saya, tapi saya ingin mendengarkan tentang kamu, seperti itu. Waduh, elegan ya. Jadi ketika mereka mau ke kamu, kamunya ke mereka, seperti itu ya. Jadi yang ketiga, yang keempat adalah alihkan topik obrolan, seperti itu ya. Mari kita tidak usah fokus sama saya, tapi saya ingin mendengarkan juga tentang kamu tuh gimana gitu. Jadi ini menunjukkan ketertarikan pada orang lain sambil memungkinkan Anda menghindari pertanyaan yang kasar atau tidak nyaman untuk Anda. Yang kelima adalah manfaatkan bahasa tubuh. Seperti apa tuh? Saudara pelatih kesehatan dan kebugaran di Soma Analytics, Philippa Quigley, menyarankan agar Anda tidak meremehkan isyarat nonverbal lawan bicara ya. Bahasa tubuh bisa menyelamatkan Anda dalam momen kikuk tersebut. Cukup silangkan kedua tangan di dada gitu ya. Silangkan kedua tangan di dada atau Anda mundur perlahan untuk menandakan rasa ketidaknyamanan Anda. Jadi ini cara halus begitu ya, untuk memberitahukan seseorang bahwa mereka telah melewati batas tanpa sepatah kata pun terucap ya. Jadi ternyata nonverbal seperti itu, bahasa tubuh bisa kita gunakan. Kemudian yang keenam adalah cairkan suasana dengan humor. Jadi Anda yang suka humor-humor itu ya. Jika ingin menolak tanpa memicu konfrontasi kaku, cobalah selipkan candaan ringan. Apapun yang Anda katakan, pastikan kalimat tersebut diiringi tawarnya gitu ya, agar nuansanya tetap bersahabat. Seperti itu. Dan humor ini adalah cara yang bagus untuk menambah keringanan pada situasi yang tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah bersikap tegas. Banyak orang merasa ragu menegaskan batas mereka karena takut dianggap galak, jahat, hanya gitu aja kok gitu ya. Jadi banyak di antara kita juga yang padahal sebenarnya itu adalah sikap tegas dari kita, tapi banyak juga di antara kita yang takut nanti dianggap galak lah, dianggap jahat lah, seperti itu ya. Padahal memberikan sebuah jawaban yang sangat jelas dan tegas seringkali menjadi satu-satunya hal yang paling Anda perlukan dalam situasi seperti ini ya. Yang suka kepo, ingin tahu, tapi Anda sebenarnya waduh ini privasi sekali, kenapa personal banget, seperti itu ya. Dan kita sering merasa perlu untuk menjelaskan atau menjelaskan secara berlebihan sebagai akibat dari kebiasaan menyenangkan orang lain dan menghindari konfrontasi atau pengondisian ya. Psikoterapis yang berbasis di Boston, Amerika Serikat, Angela Fitchkin mengingatkan agar menyampaikan ketegasan tersebut tetap dijaga dengan baik. Jadi ekspresikan diri Anda dengan tenang, mempertahankan nada yang sopan sambil menegaskan privasi Anda, membantu menjaga percakapan yang penuh rasa hormat ya, seperti itu. Jadi Anda dengan tegas menyampaikan, ekspresi Anda juga tetap tenang, nada bicara Anda sopan tapi menegaskan ini batas privasi saya, seperti itu ya, dengan rasa hormat. Waduh, itu sikap ketegasan yang elegan. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Oke, ada 4, ada 7 ya. 7 cara elegan yang bisa kita lakukan ketika menghadapi pertanyaan yang kepo banget ya, yang ingin terlalu tahu banyak boleh, tapi terlalu personal, privasi banget, seperti itu. Ada 7 cara elegan yang lebih menyampaikannya dengan penuh percaya diri, tapi dengan beberapa hal yang bisa digunakan 7 cara tadi dan sangatlah elegan. Waduh. Oke, itu dia informasinya untuk Anda di malam hari ini. Sudah pukul 20.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua. Kali ini beberapa lagu-lagu hiburan terbaik mendengar hadir menemani suasana malam Anda. Ada satu kata memori. Waduh. Oke, spesial menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semua dan terhibur selalu.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
2: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi sudah izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
1: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
2: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Ya Tom, ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
1: Apa? Jam 12 malam?
2: Iya.
1: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
2: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa sayang saya kah?
1: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
2: Bah, kok kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
1: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
2: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
1: Kalau tidak kenapa? Tahun 2 putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
3: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
4: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
5: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
6: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Ya, pendengar, beberapa tembang-tembang pop Indonesia ya sudah saya hadirkan menemani suasana malam Anda. Mabuk Anggur Merah ya, Juandri, lagu yang dipopulerkan oleh Lola Drakel sudah hadir untuk Anda ya. Jadi bukan mabuk anggur merah yang anggur merah yang memabukkan begitu ya, yang jadi buat oleng-oleng sana sini. Tahu-tahu ini anggur merah yang membuat jatuh cinta lope-lope gitu ya. Oke, ternyata dengan kamu, dengan Anda gitu ya, menjadikan ada suasana hati yang menggebu-gebu karena cinta. Aduh. Oke, dan pendengar, saat ini pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil. Saya saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ibu dari orang pelaksana, Bu. Yang nerima uang
7: siapa? Siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi di sana. Gimana, Bu?
6: Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
7: Kita mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
9: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
8: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
10: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
8: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku senang tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut topik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan topik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Oke, mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari?
13: Rombongan dari 74 KBH Al-Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa bu atau bagaimana?
17: Udah tanggal 28, 24 Mei.
16: Kembali baru sampai sana.
17: Bukan, udah mau dikasih ke ujung.
16: Di tempat ini sakit.
17: Dari WC ini gak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adat Udarain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang

0: dia kasih ke Dora tuh, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua Dora tuh.
1: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
2: Ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
3: Unta.
2: Unta, ada unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
1: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
4: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
5: Keluarga sama bagaimana?
4: Sama kan?
5: Kuat, kuat di beliau?
4: Alhamdulillah kuat sekali beliau, ketua Darmusna, cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
5: dibadalkan.
4: Buat lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
5: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar,
4: insyaallah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insyaallah sekali.
1: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
6: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
1: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
8: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
9: The idea has endured for 250 years.
10: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
11: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
10: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
12: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
10: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
13: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semua Semoga persahabatan antara

0: Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
1: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
2: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
3: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
4: To be honest, I don't get that nervous.
5: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
4: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
3: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
5: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
3: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Anda bersama program Bahas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 21.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua di malam hari ini. Dan tentunya menemani suasana malam Anda, beragam informasi ringan tapi juga lagu-lagu hiburan akan mewarnai suasana malam Anda. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, malam hari ini kita akan ikuti bersama mini drama siaran drama radio produksi dari RRI Samarinda dengan judul Kita Nggak Sendirian. Oke, jalan ceritanya seperti apa? Jangan lewatkan tentunya pukul 22 waktu Indonesia Timur, kurang lebihnya 30 menit ke depan ya. Saat ini pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini dengan segala hal yang Anda lakukan seperti itu, tapi berharap pastinya hal-hal yang positif. Yang masih ada di luar rumah, tetap ingat waktu ya, kapan harus balik ke rumah, karena semakin malam saja. Kalau muda-mudi, tetap ya harus ingat kapan pulang ke rumah, jam berapa, orang rumah menantikan juga ya, agar tidak was-was. Kalau mungkin agak telat dikit dari jam yang ditentukan, WA orang rumah gitu ya, papa, mama, saudara, oh ya nanti saya pulangnya agak telat dikit nih, kurang lebih berapa menit lagi atau setengah jam lagi, seperti itu ya. Karena masih seperti ini dan itu, disampaikan agar orang rumah tidak khawatir, jadi bisa tunggu juga. Agar semua anggota keluarga sudah ada di rumah, rasanya nyaman ketika semua sudah ada di rumah, kemudian bisa beristirahat di malam hari ini. Oke, pendengar yang pasti Anda bisa menikmati long weekend hari Sabtu, hari Minggu, seperti itu ya. Jadi yang pasti ketika bersama Pro 1 RRI Jayapura sebagai media Piala Dunia 2026 juga, dan untuk hari ini sama pergelaran Piala Dunia kami hadir 24 jam juga ya menemani Anda. Jadi kita tidak tutup siaran, pagi hari langsung kita lanjut dengan Piala Dunia, seperti itu. Oke, yang pasti apapun negara Anda, apapun yang menjadi negara jagoan Anda, seperti itu, semangat saja yang pasti, tetap ya dalam euforia, tetapi kebersamaan, kemudian persaudaraan, seperti itu ya. Jangan karena Piala Dunia jadi marah-marahan, jadi tidak mau duduk barengan, tidak mau jalan barengan, seperti itu. Jadi satu rumah keluar, oke, sama-sama keluar rumah, yang satunya jalan agak ke depan, yang satunya di belakang gitu ya, atau yang satu sudah jalan berapa meter gitu, baru yang satunya lagi, karena keluar dengan baju yang berbeda ya. Oke, tidak seperti itu ya. Yang pasti euforia Piala Dunia oke, tapi tetap ya, ketika Anda yang beberapa waktu lalu jelang Piala Dunia ada konvoi seperti itu, apresiasi juga buat petugas kepolisian ya yang ada di jalan, kemudian mengawal juga seperti itu. Tapi yang pasti tidak ugal-ugalan ya, semua sesuai aturan. Kalau bentur aturan itulah yang nanti jadinya salah, jadinya tidak bagus ke depan. Ketika aturan dipatuhi, semuanya akan baik-baik saja. Bukan begitu? Oke, begitu ya. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dalam siaran drama radio untuk edisi 12 Juni 2026.

0: Ya, baik pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan ya sudah hadir menemani suasana malam Anda pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang sudah saya informasikan, tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama siaran drama radio mini drama untuk malam hari ini, produksi dari RRI Samarinda. Kita enggak sendirian. Seperti apakah jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Oke, pendengar, pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi siaran mini drama, drama radio ya untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda yang mau bergabung boleh. Yang pasti lagunya sudah disiapkan. Lagu yang belum pernah Anda request ya, kembali lagu yang belum pernah Anda request, lagu original Indonesia maupun mancanegara seperti itu, dan punya cerita, punya momen dari lagu tersebut ya. Anda bisa cerita lagu tersebut, era tahun berapa, kemudian Anda pada waktu itu seperti apa jalan ceritanya gitu ya. Kemudian Anda boleh request dan langsung saya hadirkan lagunya untuk Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, ada yang mau bergabung silakan ya. Yang pasti sudah harus punya story, punya cerita ya. Yang punya cerita, yang mau request lagu silakan. Saya tunggu di 0967 536386 ya, dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang pasti lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu di era waktu itu Anda ada. Kemudian Anda punya story dan punya cerita dengan lagu tersebut, boleh ya. Anda boleh bergabung, kemudian boleh menceritakan lagu itu seperti apa sih, waktu itu Anda seperti apa juga. Boleh ya, Anda cerita, kemudian lagunya dihadirkan untuk Anda. Yang pasti lagu yang belum pernah Anda request ya, berharap demikian. Agar komunikasi kita baik, 1-2 lagu, 3 lagu menjadi referensi, seperti itu. 0967 536386, silahkan Anda yang mau bergabung ya. Saya tunggu di 536386. Satu tembang akan saya hadirkan sambil menantikan Anda yang mau bergabung. Yang pasti bukan karena oh ya lagu ini saya senang dengar, seperti itu ya. Bukan sekedar seperti itu, tapi punya story dan punya cerita ya. Punya story dan punya cerita dari lagu tersebut. Anda boleh berbagi story-nya, ceritanya seperti apa. Kemudian Anda boleh request lagunya ya, story-nya dipersingkat, seperti itu. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Halo.
2: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu, selamat malam. Siapa di mana?
2: Dengan Dai Randex.
1: Dai Randex, posisi di mana, Dai?
2: Di Resimen.
1: Argapura Resimen, begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, lagu yang mau direquest lagu apa? Kemudian cerita ya, lagu itu punya kenangan seperti apa, ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, lagunya apa, Bangku?
2: Lagu apa ini? Dia punya ini liriknya tuh, di jembatan kita tempat duduk itu apa ini?
1: Apa? Apa bisa diulang?
2: Liriknya itu di jembatan tempat kita duduk.
1: Di jembatan tempat kita duduk, Lola Drakel. Oke, cerita dulu lagu itu bagaimana? Lagu ceritanya tuh seperti apa?
2: Ini lagu ini punya ini sejak tahun 90-an gitu. Mm-hmm. 90-an saat itu di Heru di sana. Nah, kebetulan satu senja itu sore hari. Ada ya teman itu yang datang ke rumah.
1: Oke. Okay.
2: Tapi tadi ke rumah itu kan saya baru tempat ini. Nah, di depan rumah itu ada gorong-gorong. Nah, dan itu daerah masih daerah rawa, jadi akhirnya saya buat seperti kita parah begitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi kita waktu saya lagi santai sore pas ini ada tiga cewek lah, datang ke saya. Ada punya keperluan ya. Saya belum kenal dengan salah satu dari mereka tuh saya tahu. Nah, begitu datang sudah kita di rumah sambil duduk-duduk ya. Pas lagu ini yang diputar.
1: Oh begitu.
2: Ya. Kita sempat dengar lagu ini sudah. Nah, terus yang dua ini terus pulang kan, mereka mungkin sempat kongkong, jadi yang satunya tinggal dan
1: tinggal. Yang satu yang tinggal nih, yang sukenal itu kah belum?
2: Belum ya, itu adiknya, sekarang ini kakaknya.
1: Oh ya, yang belum kenal ini yang ada tinggal?
2: Iya.
1: Oke, lanjut.
2: Jadi adiknya bilang gini, kang biar kakak saya tinggal di bangsin A, saya belum terlalu tahu. Tapi sudah ya, ya pas ya kita ya, di rumah sudah sebenarnya sudah kakam di sini. Sebenarnya saya baru masuk dari kerumahan, saya belum terlalu punya persiapan. Ya, tempat duduk apa, jadi kita aja bersantai di depan tadi di atas.
1: Para-para.
2: Ya, gorong-gorong sudah saya sambung dia jadi kendaraan rawa.
1: Oh iya, oke.
2: Sudah sambil dengar lagu ini, jadi itu pertama kan ya dengar lagu itu kan waktu Katya datang.
1: Oh gitu ya. Nah, sekarang dia sedih mana? Kan, dia sama-sama kah? Atau dia sutrada sama-sama kah?
2: Iya, jadi setelah itu langsung saja. Sudah jadi kami tidak punya saya pernah bertemu dalam bentuk apapun atau tidak bercerita. Malam langsung sudah lewat. Besok saja langsung dia terus menetap di rumah sudah. Dia langsung kita berkeluarga lah. Gitu.
1: Oh sampai sekarang nih?
2: Nah, tapi hanya 2 tahun waktu itu.
1: Oh sayang.
2: Terus ke Nabire. Gitu. Tapi Nabire saya lanjut kembali ke Jayapura. Dengan janji nanti dia kembali ke Terengganu. Dia lihat orang tuanya. Atau begitu saya LKN itu sudah dia ikut dengan orang lain lagi.
1: Oke.
2: Ya, orangnya. Saya dengan kemarin 2023 saya ke sana, saya lewat tempat itu, ya rumah itu lalu saya jual lagi.
1: Oh begitu. Ya. Ada punya kenangan jual. Itu jadi kenangan ya. Pahit ya.
2: Ya, jadi akhirnya saya terus di rumah, tinggal di rumah itu.
1: Oh iya.
2: Kemarin 2023 saya kembali ke Serui, ya, datang ke Serui. Saya lewat di situ, saya lewat di depan situ. Tempat itu masih ada tinggal kosong kan, hari ini maksud. Tempat yang kita tertarik itu
1: iya. Ada. Oh iya. Aduh, diseruin di daerah mana tuh?
2: Di daerah KPR.
1: Oh KPR ya? Oke, siap. Oke, baik Kakak Dai, tunggu ya, langsung dihadirkan lagunya. Ingat Ai langsung.
2: Halo.
1: Iya, bagaimana?
2: Kalau tempat itu tuh mungkin rumah tuh di tempat itu pasti Ai akan ada sok tahu, karena itu keluarga di Polimak juga.
1: Iya, makanya saya langsung tanya.
2: yang tempat itu sekarang itu mungkin tahu tuh.
1: Siapa tuh?
2: Victor Menanti.
1: Oh, oke. Iya. Ipar-ipar dong.
2: Ya, Ipar-ipar dong.
1: Yoi.
2: Ya, di rumah itu sekarang ada tempatnya. Saya jual ke orang lain, baru orang itu jual lagi mereka lagi.
1: Oh, sungguh sih. Tapi para-para tuh masih ada toh?
2: Sudah lama,
1: 90. aduh, siap. Ya. Oke, baik.
2: Sampai sana sempat lihat ini ketemu dengan tadi. Mantan ini. Pada suaminya ini pukul dia pas di depan mata saya.
1: Aduh.
2: 2023. Aduh itu rasanya itu saya mau panting itu suami.
1: Aduh.
2: Tadi saya bilang kakak tidak terlalu biasa sudah. Begitu.
1: Oke, siap. Ya. Kakak Dai, tunggu lagunya dihadirkan ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, selamat malam.
2: Iya.
1: Oke. Iya, Kakak Dai Randex ya, sudah bergabung malam hari ini di Argapura Resimen ya tadi. Terima kasih Kakak Dai sudah bergabung, Kakak Dai Randex. Oke. Karena sapu kompleks kalau di Polimak tuh kompleks Randex ya. Jadi ya karena bilang Kakak Dai jadi mungkin saya harus raba-raba lagi. Ingat-ingat ini siapa tahu kenal begitu ya. Oke, terima kasih Kakak Dai sudah bergabung malam hari ini. Sekedar bernostalgia saja begitu ya. Jadi ingat lagu ini tuh waktu itu tuh ada 3 gadis datang. Tahu-tahu kenal yang satu yang tinggal akhirnya berumah tangga. Tapi di ujung jalan cuma sebatas 2 tahun seperti itu. Satu Nabire, satu Jayapura, kembali ke Serui lagi, tahu-tahu sudah ada yang memiliki lagi seperti itu ya. Jadi malam hari ini kayaknya oh ya mau dengar nih lagunya Lola Drakel seperti itu. Oke. Abang Dai ditunggu lagunya ya dihadirkan seperti itu. Ada yang lain boleh ya, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai dalam aja yang nostalgia juga malam hari ini ya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, ku menanti dari miliknya Lola Drakel hadir ya langsung menuju ke Argapura Resimen.

0: Oke, pendengar Lola Drakel Komandanti ya, lagu yang mengajak bernostalgia juga untuk malam hari ini. Dan akhirnya rumah yang sempat ditempati dan kosong berapa lama gitu ya, keluarga menanti juga yang menempati ya, sesuai dengan judul lagunya. Oke, 5363886, silakan Anda yang mau bergabung, yang punya story, punya cerita ya, boleh. Kemudian cerita lagunya, request lagunya juga boleh. 5363886, adakah? Oke, yang mau cerita lagu dengan story-nya boleh saya tunggu di 5363886 ya. Oke, adakah? Sudah ada, saya sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
1: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, Mbak Ayu, malam hari ini lagunya apa? Ada story-nya, ada ceritanya?
1: Lagunya Iwan Fals aja deh. Oh jangan, bukan Iwan Fals, tapi yang lagu dari
0: Ebit G.A.D. Ebit G.A.D. judulnya?
1: Untuk kita renungkan, karena itu ada cerita.
0: Ceritanya seperti apa saya tuh?
1: Ceritanya pada saat jebolnya Natural Damai Elah ya, atau bendungan yang apa namanya terjadi di Dekri 5 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah ya, kira-kira itu waktu itu di 2016 ya itu. Saya kan pada saat terjadi bendungan, terbentuknya bendungan itu kan benar-benar alami ya.
0: Oke.
1: Tapi dia jebol gitu ya. Dia menghabiskan berapa rumah warga. Maksudnya rumah warga di situ-situ kan semuanya hanyut ya. Pada saat terbentuknya itu saya sempat kesana dulu. Sama suami saya, maksudnya kita masih pacaran gitu. Seperti itu. Dan pada saat jebolnya juga saya sama suami sempat juga itu sudah nikah ketika waktu jebolnya Natural Damai Allah. Itu kami membawa bantuan ke sana pada saat musim hujan ya, dan itu yang benar-benar kisah yang sangat apa ya buat saya, karena saya melihat langsung orang yang mengalami bencana di sana
0: itu.
1: Ya, dan waktu itu kita juga bersusah payah untuk mengirimkan membawa bantuan ke sana. Itu bantuannya sebenarnya sih kayak baju-baju kita yang masih repakai ya gitu.
0: Iya, sangat dibutuhkan pada waktu itu.
1: Iya, pada waktu itu, karena mereka harus tidur di tenda pada musim penghujan waktu saya ingat. Dan ada story atau video yang dibikin sama suami saya ya, karena beliau waktu itu mengambil videonya sangat panjang terkait dengan bencana itu. Dan ada lagunya Ebit G.A.D. di situ.
0: Oke, siap.
1: Ya, sampai sekarang masih tersimpan sih di file. Itu suatu kenangan buat saya sama suami. Jadi lagunya itu aja.
0: Siap, Pak. Mbak Ayu, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, terima kasih sama Kak Silva ya.
0: Apa tuh?
1: Ini deh, Kakak siapa?
0: Saya Sofi, Sofi di sini.
1: Oh, yang Kakak Sofi. Saya sehat, pulang hati-hati di jalan.
0: Siap. Oke, siap, ditunggu ya.
1: Danke.
0: Selamat malam, terima kasih Mbak Ayu Masohi ya, Maluku, sudah bergabung. Iya, kita bernostalgia kembali. Kalau tadi dari Kakak Dai itu era tahun 90, berarti sama Mbak Ayu kita bernostalgia di tahun 2016 ya. Oke, ditunggu lagunya Mbak Ayu. 5363886, ada lagi kah? Oke, saya terima. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Mbak Sophie.
0: Malam juga, Bung. Oke, malam ini mau dengar lagunya siapa? Story-nya seperti apa ya? Penasaran.
2: Pak Hati, ini suka cerita nih.
0: Aduh, lagunya apa tuh?
2: Pengen dengar lagu dari M2M.
0: M2M, oke. Salah satu penyanyi. Oh, lagu kesukaan saya dan penyanyi favorit saya.
2: Nah, itu. Iya.
0: Kenapa dengan lagu ini tuh?
2: Oke, kita flashback lagi ke masa SMP sekitar kelas 3 pas naik SMA kelas 1 baru naik. Pada saat itu saya kan di Manado. Di Manado itu ada, saya kan tiap malam minggu tuh anak-anak muda atau kompleks. Kita kan punya kompleks itu di Manado itu kan di bawah. Kita suka naik ke atas itu karena di atas itu, kompleks di atas itu mereka bilang banyak anak-anak cewek lah.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Di Manado di mana? Manado di mana?
2: Di Manado saya itu di Maumbi.
0: Maumbi, oh okay.
2: Iya, itu.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Kita suka main di atas tuh, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman toh sebaya.
0: Padahal alasan mau lihat cewek-cewek toh.
2: Iya, memang tujuannya. Jadi itu kan sekitar tahun 2000 ke 2001 kan, milenium itu.
0: Oke.
2: Tuh saya main di atas dengan teman-teman, ada tuh cewek-cewek, geng cewek itu, mereka suka nyanyi lagu ini. Mungkin pada saat itu kan lagunya ngetrend toh. Baru lagu ini mereka nyanyinya itu seperti lincah. Mbak Sophie tahu kan dia punya lirik lagu.
0: Iya.
2: Macam kata-katanya kayak ada rap-rap, bicaranya data, rap punya kayak rap gitulah.
0: Saya tuh lagu ini hafal di luar kepala.
2: Nah itu, Mbak Sophie hafal. Nah ini mereka anak SMP.
0: Ya ampun.
2: Ini cewek-cewek ini kok mereka nyanyi lagu bahasa Inggris loh. Yang kita malah pada saat waktu itu. Teman-teman itu, ini bahasa apa ini? Di mulut saja seperti macam patah-patah. Kok dia bisa nyanyi kayak gitu? Ibaratnya mereka bilang apa? Lagunya menyatukan apa? Bikin orang jadi pintar lah. Katanya dengar bahasa. Karena lagu-lagu bahasa Inggris bikin orang jadi pintar tuh. Barunya jadi belajar atau tidak. Ini kok mereka ini paham liriknya. Baru kok mereka nyanyinya juga enak.
0: Enak.
2: Makanya saya makanya selesai. Baru suara, tahu kan suara-suara anak-anak cewek SMP kan kelas 3. Nah itu suaranya ibaratnya masih ayu-ayunya tuh. Makanya saya lagi, ini kok mereka lincah kayak gini. Tapi saya nggak tahu kalau mereka di sekolahnya mereka, apakah mereka anak memang berprestasi lumayan atau bagaimana. Tapi saya senang banget kalau lihat mereka nyanyi-nyanyi lagu ini.
0: Oh gitu.
2: Main gitu. Makanya sampai saya sudah mulai paham lagu ini, saya cariin liriknya apa, gimana ini. Oh ternyata lagunya kayak gini. Senang, pantasan. Walaupun mungkin mereka nggak tahu itu maksudnya apa.
0: Apa? Iya.
2: Apa? Setidaknya mereka paham lagunya, bisa tahu liriknya dan bisa menyanyikan gitu.
0: Padahal ini sedikit ada sedih-sedihnya juga karena ada kepergian gitu ya, tapi karena
2: iya,
0: lagunya
2: iya,
0: ini ya apa namanya smart
2: maknanya
0: begitu.
2: Kita nggak tahu itu loh pada saat itu, tapi mereka ini paham loh, mereka bisa menyanyikan. Mereka tahu makna atau tidak, tapi mereka bisa menyanyikan.
0: Iya, siap.
2: Makanya lagu itu masuk dalam salah satu lagu yang enak didengar di telinga.
0: Iya.
2: Dan betul. Pada saat malam ini ingin saya kasih naik dulu.
0: Okay, siap. M to M naik ya.
2: Okay.
0: Oke, Bang Ku. Oke, terima kasih kembali. Oke, selamat malam Abang Ivan ya. Sudah bergabung malam hari ini M2M That Day You Went Away. Jadi saya tuh sebenarnya tidak tahu nyanyi ya. Saya terus terang ini, kalau nyanyi tuh paling takut. Kalau sendiri di rumah ya mungkin masih ada keberanian ya, karaokean. Tapi kalau mau banyak orang, ada orang samping kiri kanan saja tuh kayak, aduh, saya takutnya tuh langsung orang kayak langsung pergi tanpa ada sepatah dua patah kata begitu ya. Jadi tidak berani sekali untuk menyanyi. Tapi lagu yang di luar kepala, kalau ada orang suruh nyanyi tiba-tiba kayak gitu, pasti lagu ini yang saya nyanyikan ya, M2M, karena saya tahu liriknya. Apa namanya, karena hafal mungkin seperti itu ya. Jadi karena hafal, jadi ya kalau lagu ini langsung bisa seperti itu. Tapi jangan, kalau saya nyanyikan bahan aya ya, langsung sound itu bisa rusak semuanya seperti itu. Oke, The Day You Went Away. Ditunggu lagunya Bang Ivan ya. Oke, 536386 masih ada lagi kah? Yang punya story yang mau bagi cerita sambil merequest lagu yang mau direquest juga seperti itu ya. Yang pasti punya story dan punya cerita. Saya tuh dari beberapa waktu lalu, waktu dinas malam seperti ini, saya ada mau cerita satu cerita juga ya. terkait teman itu waktu itu kakak tingkat seperti itu ya. Ada satu lagu yang paling sekali paling suka sekali dia putar. Jadi kalau karena orang-orang Papua begitu ya, keluar Papua kemudian kuliah seperti itu, ada satu lagu yang paling senang dia putar. Dan ketika kalau dia putar tuh jadinya tong setau kalau pulang tuh lagi ada minum begitu ya, ada minum alkohol seperti itu. Jadi setiap malam, tapi tidak ribut dan tidak apa, tidak masuk ke kamarnya kemudian pasti lagu itu yang diputar. Tapi saya tuh pikir sudah hampir berapa bulan ini lagu apa begitu ya, jadi belum masuk ke dalam ingatan ini. Padahal ingin sekali dengar lagu itu karena lagunya tuh bagus, agak reggae seperti itu musiknya, tapi reggae slow kemudian lagu bahasa Inggris. Coba nanti saya mau ingat-ingat, semoga bisa teringat begitu ya. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, ada dua tembang ya yang sudah di request Ebit GAD, lagu 2016 mengingatkan Mbak Ayu bersama suami pernah waktu pacaran ke salah satu tempat yang menjadi apa namanya, bendungannya itu akhirnya membawa bencana seperti itu. Pernah pacaran sempat ke sana, akhirnya karena ada terjadi bencana, teringat hal tersebut, akhirnya memberikan bantuan juga, ada file video yang dibuat seperti itu, panjang durasinya, dan lagu ini pun ada di dalam untuk kita renungkan seperti itu. Kemudian tahun 2021 ya, 2021. Oke, mengingatkan Abang Ivan juga kalau masih SMP kelas 3 seperti itu. Yuk kita dengarkan bersama Mbak Ayu. Saya hadirkan yang versi terbarunya boleh ya, Ebit GAD featuring Anak Terkasih Adira, untuk kita renungkan, dilanjutkan dengan M2M The Day You Went Away.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ke ruang dengar Anda ya. 536386. Anda yang mau bergabung masih saya tunggu ya, yang punya cerita, yang punya story, yang punya requestan lagu boleh ya bergabung di 536386 atau juga nanti bisa menghubungi atau ya yang mau bergabung mau cerita tapi rada-rada kayak mau cerita tapi kayak mau ngomong tuh tidak bisa, tidak jadi begitu ya. Atau yang mau masuk jalur tahu-taunya pulsa biasa nih tidak ada seperti itu. Jadi pakai WA boleh. Boleh ketik juga di WA ya 081344818741. Nanti saya bacakan dengan requestan lagu Anda seperti itu ya. 081344818741. Langsung nanti saya bacakan story cerita Anda seperti apa, kemudian requestan lagu Anda apa, dan langsung saya hadirkan lagunya untuk Anda. Oke, okay, yang mau bergabung silakan, mau lewat jalur telepon juga boleh ya di 536386 seperti itu, atau yang mau masuk lewat WA juga boleh. Nanti saya bacakan yang sudah masuk lewat WA ceritanya dan juga judul lagunya seperti itu ya. Oke, 536386 sudah adakah yang bergabung? Sudah adakah? Kalau belum ada, saya hadirkan lagunya untuk Anda begitu ya. Oke. Kalau tadi saya sempat cerita juga begitu ya, ada kakak tingkat, kemudian jadi ada dua lagu, satu lagu tuh satu lagu barat tapi saya lupa judul lagunya tuh apa begitu ya. Tadi coba-coba ingat juga sambil menantikan Anda yang mau bergabung gitu ya. Oke, rupanya sudah ada, saya terima dulu di ujung telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat
0: malam. Iya, malam juga, siapa nih?
1: Yordan di Hamadi.
0: Abang Yordan di Hamadi. Oke, silakan Abang Yordan. Punya cerita kah?
1: Iya.
0: Oke, apa itu?
1: Lagu Musafir dari Panber.
0: Oke, seperti apa tuh ceritanya Bangku?
1: Dulu waktu masih tahun 96.
0: Tahun berapa?
1: 96.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Waktu masih sekarang kelas 9 dulu ya.
0: Kelas 3.
1: Ya. Dari samping apa? Markas Angkatan Laut ke arah selatan sana itu masih hutan-hutan, alang-alang.
0: Mm-mm, di mana tuh, daerah mana tuh?
1: Ini Markas Angkatan Laut AL.
0: Oh, oke, siap.
1: Apa? Nah, terus sampai ke jalan baru yang sekarang menuju ke arah jembatan itu, jembatan Yotefa.
0: Iya, Pantai Hamadi dulu toh.
1: Iya, itu baru. Masih hutan bakau yang habis diratakan dengan tanah, yang kayu-kayunya entah sudah kemana, tinggal tunggul-tunggulnya saja yang tinggal.
0: Okay.
1: Nah, di jalan itu masih ditimbun berkali-kali. Nah, samping kiri kanan itu kosong, biasanya ada rumah tangga tertentu yang bawa sampah-sampah pergi buang ke arah sana.
0: Okay.
1: Tapi bukan tempat pembuangan sampah.
0: Iya.
1: Ya, tapi karena tempat itu sunyi, jadi itu jadi dipakai sampah rumah tangga kata. Nah, saya di rumah itu apa? Bapak ini punya album tadi dari Panber.
0: Okay.
1: Menyanyi sampai di bagian itu Musafir itu suka sekali kan. Cuman saya tidak mengerti secara penuh itu Musafir itu barang apa. Nah, dan waktu itu karena tempat itu seperti itu, kami biasa pergi yang tujuan biasa pergi mancing-mancing
0: dan gator
1: di sana. Mm-hmm. Tidak pergi sama-sama, nanti ketemu di sana.
0: Oke.
1: Okay. Lalu kalau ada itu, ada tumpukan-tumpukan sampah itu, saya biasa perhatikan. Nah, kalau ada kertas-kertas, buku-buku, saya pergi periksa. Nah, di situ ada satu tumpukan yang saya lihat, terus saya pergi periksa begini, oh ada satu buku. Sebagian, mungkin apa, sepertiganya sudah hilang.
0: Oke.
1: Tinggal 2/3 saja. Saya lihat begini, terus saya baca-baca sebentar, oh ini apa, cerita tentang mutasi ya.
0: Oke.
1: Sudah, saya bawa pulang, saya lanjut terus. Nah, dari situ baru saya mengerti, oh ternyata menyanyikan ini ceritanya begini.
0: Oke.
1: Mutasi yang seperti ini ya. Nah, sampai terus saya pergi di toko buku cari lagi
0: itu. Penasaran ya?
1: Iya, karena buku ini sudah kelihatannya mereka simpan sudah
0: lama,
1: lebih dari 15 tahun mungkin, karena sudah menguning lalu dibuang. Nah, saya cari-cari bertahun-tahun sampai baru tahun 2000 baru saya ketemu.
0: Dapat. Oke. Okay. Ya,
1: yang lengkapnya. Nah, jadi begitu ceritanya.
0: Oke, jadi tahu Bu Safir itu arahnya kemana ya? Iya. Oke, Abangku siap. Ditunggu Abang Yordan ya. Iya. Terima kasih juga. Abang Yordan dari seputaran Hama di mau dengar lagunya Panbers dengan Musafir ya. Jadi mengingat seperti story lagu yang diceritakan seperti itu ya. Oke, terima kasih Bang Yordan 536386 yang sudah bergabung kembali. Saya sapa dulu, selamat malam. Oke. Oke. Jadi saya cerita ya, ada satu tembang dari miliknya akhir sebuah kisah ya, akhir sebuah cerita dari miliknya sebuah kisah ya, bukan cerita, akhir sebuah kisah dari miliknya siapa lagi namanya, almarhum Glenn Fredly. Oke, jadi saya ingat lagu ini sambil menantikan ya, ada yang mau bergabung boleh. Jadi lagu ini tuh tadi ada dua lagu yang jadi signal untuk kita yang ada di rumah kos seperti itu ya. Jadi rumah kos ini itu bentuknya tuh satu rumah, tapi ada perkamar gitu ya. Jadi sekitar ada berapa lantai? 4 lantai seperti itu, ada 4 lantai. Kemudian saya tuh di lantai dasar itu untuk parkiran seperti itu ya. Jadi nanti naik tangga, lantai yang kedua itulah di situ saya sama ada beberapa kakak tingkat. Karena waktu masuk dia waktu-waktu ada di daerah tersebut begitu ya. Di bawah tuh ada berapa kamar? 5, sekitar 5 kamar. Di atas itu sekitar 8 atau 10 kamar, di atasnya lagi ada 10 kamar gitu ya. Jadi banyak, dan yang bagusnya itu di tempat kosan ini seperti itu, tempat kosan satu rumah itu ada jusnya ya, ada ibu yang jaga. Jadi waktu mau masuk ke naik tangga ke dalam ke bagian kamar-kamar itu, nah itu dia ada yang jaga rumah tempat kos-kosan tersebut seperti itu. Jadi di tempat kos-kosan ini tuh enaknya adalah kita semua dari beragam, ada orang Ambon, ada orang Papua, ada orang Jawanya, ada Makassarnya begitu ya. Semuanya tuh ada di situ, tapi semuanya tuh berangkat dari Papua. Ada yang dari Sorong, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Fakfak, ada yang dari Nabire, dari Biak. Tapi semuanya tuh dari Papua seperti itu ya. Jadi beragam, bukan orang Papua saja. Jadi ada kakak tingkat ini kalau

dengan pacarnya atau lagi marahan atau lagi mabuk gitu ya, tapi tidak mabuk yang mabuk sekali seperti itu, pokoknya ada minum lah seperti itu, atau lagi lagi sama-sama sama pacarnya seperti itu ya. Jadi kalau lagu dua ini sunaik itu tong macam kasih signal buat kami semua yang ada di kos-kosan gitu ya, bahwa ya saya lagi sama pacar saya, oh ya kalau lagu ini tuh oh saya lagi mungkin lagi marahan kah, atau seperti apa sama si pacar seperti itu ya. Jadi kalau putar lagu ini tuh saya jadinya tuh macam mau ketawa-ketawa kah, atau mau jadi ingat juga ya era waktu masih kuliah seperti itu ya. Oke, satu tembang dari miliknya Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta seperti itu ya. Oke, dan Anda yang mau bergabung boleh 536386 yang punya kisah dengan lagu tersebut, kemudian boleh cerita sedikit dan lagunya nanti dihadirkan untuk Anda ya. Ada satu tembang dari miliknya Panbers dengan Musafir. Ceritanya tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Oke. Satu tembang dari miliknya Glenn Fredly, Akhir Sebuah Kisah.

Iya, baik pendengar, pukul 23.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya cukupkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Terima kasih Anda yang sudah berbagi cerita malam hari ini. Anda yang belum sempat juga, yang masih pikir-pikir lagunya, yang mau request lagu tapi belum ada story, tidak ada story seperti itu ya. Oke, di lain waktu bersama rekan penyiar selanjutnya nanti Anda boleh merequest lagu dengan rekan-rekan yang lain seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini, semakin larut saja sudah menuju kepada istirahat malam hari seperti itu ya. Ada yang bilang, aduh ini sampai akhirnya bangunnya sudah agak kesiangan seperti itu, karena sekarang lagi demam Piala Dunia seperti itu ya. Jadi karena mainnya tuh jam-jam kecil, jadi ya mainnya dini hari pagi seperti itu, jadi jadi bangunnya agak kesiangan juga. Tapi ya syukurlah Piala Dunia hadir pada saat anak-anak sudah liburan begitu ya. Tinggal tunggu kapan terima raport, ada yang baru saja dengar hasil, tinggal ya, jadi tidak terlalu banyak di sekolahan juga, jadi libur ya. Tapi orang kantor tetap gas, tetap jalan seperti itu. Oke, semangat saja untuk semua Anda yang masih ada di luar rumah, cepat balik pulang ke rumah ya, karena sudah malam harus ada di rumah jam segini. Lagu-lagu hiburan terbaik pendengar kembali hadir menemani Anda semua. Berharap pastinya dapat menemani istirahat malam hari Anda, tapi juga dapat menemani Anda yang terus menjalankan aktivitas kerja di malam hari ini. Beberapa tembang-tembang mancanegara kali ini saya hadirkan, karena tadi hampir beberapa lagu-lagu Indonesia ya yang sudah hadir menemani suasana malam Anda. Ada satu tembang dari miliknya Dolly Parton, kemudian juga dari miliknya Kenny Rogers, ada satu tembang dari The Classic, lagu klasik ya, Darling I Love You. Kemudian Do dari Peter Maffay juga akan hadir untuk Anda. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, semoga terhibur. Lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat hadir untuk Anda sampai nanti kita lanjut Pro 3 Jakarta.

Ya, baik pendengar, pukul 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan beberapa lagu-lagu hiburan, beberapa tembang-tembang mancanegara sudah saya hadirkan tentunya menemani suasana malam hari Anda. Yang lagi bertugas, lagi piket malam hari ini, selamat menjalankan tugas-tugas Anda. Dan yang pasti buat Anda yang akan beranjak untuk beristirahat di malam hari ini, selamat menikmati istirahat malam hari Anda. Pastikan Anda mendapatkan kualitas tidur yang baik semaksimal mungkin malam hari ini. Ya, dan saudara pendengar, jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia untuk hari ini, edisi 13 Juni 2026. Kami akan menghadirkan jalannya siaran langsung untuk pagi hari pukul 4 dini hari. Kami hadir dan pertandingan yang akan berlaga untuk 13 Juni 2026 akan mempertemukan Kanada versus Kolombia ya, pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan ikuti bersama langsung dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya jangan lewatkan ya, kami hadir hampir Piala Dunia selama Piala Dunia berlangsung. Kami akan menghadirkan dan secara 24 jam hadir seperti itu. Dan saat ini pun nanti tepat pada pukul 24 kita akan ikuti bersama siaran Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pada pukul 4 dini hari jangan lewatkan Piala Dunia ya, Kanada versus Kolombia, pukul 4 dini hari. Selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat beristirahat buat Anda yang akan beristirahat di malam hari ini. Tetapi semangat menjalankan tugas untuk Anda yang sedang menjalankan tugas-tugas Anda di malam hari ini. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you now.

Ya, baik pendengar, pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Sofi bersama rekan Mansa pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan jangan lewatkan Piala Dunia ya. Untuk hari ini Kolombia akan menjamu lawannya, seperti itu ya. Pukul 4 ini hari kami hadir untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program Makan Bergizi Gratis. Amran mengatakan, pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga 3 kali, bahkan 5 kali dalam sepekan untuk mendukung penyerapan hasil produksi peternak. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan juga permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi sebagai strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dalam agenda Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai narasumber utama di Jakarta. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Anindya mengatakan, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Informasi mancanegara, prosesi pemakaman mendiang pemimpin Iran Ali Khamenei kemungkinan akan digelar pada akhir Juni atau awal Juli. Wakil Wali Kota Teheran Muhammad Amin Tafakolizadeh mengatakan upacara perpisahan Ali Khamenei akan digelar di 3 kota yaitu Teheran, Qom, dan Mashhad yang akan berlangsung selama 3 hari. Ali Khamenei gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari lalu. Upacara perpisahan belum dapat dilakukan karena serangan tersebut masih terus berlanjut sepanjang Maret sehingga pihak berwenang memutuskan menunda acara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari tidak terbawa irama permainan cepat lawan mereka dari Malaysia, Lau Ziyu dan Norakila Maisaro yang menembus semifinal Australian Open 2026. Ana dan Trias yang menempati unggulan ke-7 mengalahkan Lau dan Norakila 21-13, 21-17 pada perempat final di Quiet Center Olympic Boulevard, Sydney, Australia. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan ke-4 asal Hong Kong yaitu Su Yun Hui dan Lin Ji Yun yang menang atas pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge dengan skor 21-9, 21-12 dan 21-9. 9.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
3: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
2: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
3: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
2: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
3: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
5: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
4: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
6: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
9: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
8: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya,

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan, dalam menatap arah perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Kamis lalu. Dan berikut kami ajak Anda menyimak paparan Kementerian PPN Bappenas dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya yang Rahu budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11, serta Bapak Ibu anggota Komisi 11, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya dari Kementerian Bappenas lengkap hadir di sini, dan saya akan mencoba satu persatu memberikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi rencana kerja dan anggaran

0: menyelesaikan rapat panja penerimaan, panja defisit, sekaligus panja pertumbuhan, dan bukannya cepat, tetapi juga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya membayangkan kalau sinergi ini terlaksana sampai di daerah dan bisa dirasakan seperti rapat-rapat yang saya juga mendapat arahan dari bapak-bapak, perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, perencanaan harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga perencanaan, saya ingat sekali kata Pak Dakiri, harus dirasakan. Terus terang, buat saya yang baru menjadi menteri, ini bukan hanya beban, tapi juga sekaligus tanggung jawab dan tugas mulia. Bagaimana dengan anggaran yang bersama-sama dirumuskan, anggaran yang sama-sama kita cermati, pertumbuhan yang juga dirumuskan bersama, inflasi yang ditentukan bersama dan juga semua ditentukan bersama, akhirnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu izinkan saya khusus malam ini juga membahas rencana kerja anggaran sekaligus penyusunan rencana kerja anggaran untuk tahun 2027 yang didesain diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan program-program itu tentu saja diharapkan mencapai target, karena target pembangunan, target yang harus kami selesaikan sebenarnya bukan target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari penjelasan yang disampaikan rapat tadi, panja penerimaan, panja pertumbuhan, panja defisit, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu paparan mengenai rencana kerja yang disampaikan dan menyangkut Kementerian Pembangunan Nasional, pertama-tama kita harus melihat apa yang pernah kita lakukan pada tahun 2025. Kemudian kami akan menjelaskan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pembangunan nasional yang, dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai rencana Kementerian Anggaran, Kementerian Bappenas tahun 2027. Kawan-kawan saya sudah menyiapkan secara rinci, namun rincian ini kalau kita bahas bersama tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Izinkan sementara ini kami menyelesaikan secara umum dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ses dan rekan-rekan saya. Dan sekali lagi Pak Misbakum, Pak Dolfi, Pak Ekal, dan Pak Fuzi Amro, dan Pak Ahmad Dakiri, dan rekan-rekan semua. Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua. Dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga bisa dirasakan dengan baik. Dari saya cukupkan, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya persilakan untuk dilanjutkan sama Bu Sekjen, Bu Temi.
2: Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Melanjutkan tadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Pimpinan serta anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami untuk sebelum membahas mengenai anggaran tahun 2027, izinkan kami menyampaikan sedikit ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan atau dicapai pada tahun 2025, karena hal ini penting untuk kita membentuk akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas di dan sesuai dengan mandat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

0: Beberapa hal, yang pertama di dalam pelaksanaan tugas kita mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola kelembagaan, terus memperkuat melalui berbagai capaian strategis, komitmen terhadap integritas, akuntabilitas ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15, tahun ke-15 berturut-turut dengan predikat A dengan pada nilai AKIP. Kemudian kinerja anggaran juga 98% dengan efisiensi program sebesar sekitar 600 miliar. Bappenas juga menjaga kualitas arsip, memperkuat keterbukaan informasi, transformasi budaya kerja, dan juga mendukung lingkungan kerja yang lebih efektif dan kolaboratif, dan tentu melalui juga modernisasi beberapa hal. Kemudian kami juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagaimana mandat utama sebagai acuan dari pusat dan daerah pada tahun 2025, dokumen perencanaan RPJM, RKP, Impres Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029, dan pedoman data sen kita selesai. Kemudian juga menyelaraskan dokumen perencanaan dengan daerah, juga di dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, sistem informasi kewilayahan, dan penyusunan berbagai renaksi yang bersifat strategis, dan juga mempercepat pemerataan wilayah dan mendorong penyediaan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dan berbagai upaya di sektor-sektor lainnya. Hal yang penting juga perlu kami sampaikan, juga kita menyelesaikan rencana aksi pembangunan Papua melalui Perpres 107/2025 yang sudah digunakan dalam Musrenbang Otsus di wilayah Papua sejak tahun 2026 sebagai close menu, dan itu juga sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri dan Kementerian Keuangan, SIPD dan SIKD. Lalu Bappenas juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagai acuan dan mendorong percepatan transisi menuju pengelolaan sumber daya alam yang hijau juga. Bappenas memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang sangat kritikal, untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari seluruh rencana yang disusun, dan itu terus kami perkuat. Dan pengendalian ini juga disampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan menjadi masukan di dalam perbaikan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan. Dan ini juga sinergi dengan apa yang dilakukan dengan bersama dengan kementerian dalam negeri. Lalu Bappenas juga mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan di dalam skema pendanaan yang non-APBN untuk bisa bersinergi dengan APBN sebagaimana program-program yang sudah dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Lalu yang dalam hal fasilitasi pembiayaan KPBU juga kita mengawal berbagai proyek strategis seperti Bandara Singkawang, Pelabuhan, Flyover, Jalan Tol, dan beberapa program lainnya, termasuk mendesain adanya pembiayaan berkelanjutan seperti karbon, aset recycling, obligasi, dan sebagainya. Kami juga mengakselerasi transformasi pembangunan melalui terobosan kebijakan sebagai enabler perencanaan strategis dan merespon isu-isu nasional. Kita juga mengeluarkan rekomendasi berbagai kebijakan krusial sepanjang tahun 2025, diantaranya pedoman indikator ekonomi biru dan Blue Economic Index, peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia, dan juga merampungkan rancangan Perpres Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta, buku putih pemberdayaan UMKM hijau, serta laporan koordinasi untuk memutakhirkan perhitungan kemiskinan pada tahun 2025. Selain itu, Bappenas juga aktif melalui koordinasi dengan pada tingkat internasional melalui aksesi OECD dan ASEAN Blue Economy Task Force. Kementerian Perencanaan Bappenas juga membawa prestasi yang cukup penting di panggung dunia melalui koordinasi pelaksanaan World Expo Osaka 2025 yang merupakan tonggak pencapaian internasional dari pavilion Indonesia di ajang World Expo Osaka. Dan dalam acara tersebut, Kementerian Bappenas berhasil melampaui target yang ditetapkan, di mana jumlah pengunjung mencapai 3,5 juta orang, jauh di atas target awal sebesar 2,8 juta orang. Tidak hanya dari sisi publikasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi di dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan komitmen investasi dan perdagangan senilai 28,9 miliar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bappenas mengoptimalkan kinerja anggaran tahun 2025 untuk mengawal pencapaian target pembangunan. Dan dengan mandat baru yang diatur secara Perpres 195/2024, kami melakukan reposisi peran dan kedudukan Bappenas sehingga saat ini memang menjadi harus menjadi semakin kuat dalam arsitektur pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas sebagai Dirijen Pembangunan Nasional, tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ada 6 peran sentral yang kami lakukan. Pertama, sebagai arsitek kebijakan. Kedua, sebagai penyelaras yang menyatukan gerak perencanaan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ketiga, sebagai integrator. Kemudian sebagai akselerator dan sebagai pengendali dan manajemen resiko yang memitigasi dan memberikan indikasi terhadap potensi resiko-resiko pada program-program pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas juga menjaga sinergitas pembangunan di dalam mengawal prioritas presiden. Memasuki tahun 2027, arah pembangunan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi juga berkualitas dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karenanya, RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini menjadi dasar dan fokus dan prioritas dari tahun 2027 dan melaksanakan program utama melalui program kerja prioritas nasional PKPN yang secara khusus dituangkan di dalam RKP. Jadi pada buku 1 RKP 2027 kita memfokuskan pada PKPN. Kemudian, baik, selanjutnya kami akan melanjutkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tahun 2027. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, untuk tahun 2027, ketika kita bicara tahun 2026 mengalami penurunan, dan kita berusaha untuk tetap memenuhi tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas direktif Presiden. Untuk tahun 2027, dari pagu awal sebesar 2000, ya, pagu selanjutnya kami laporkan kondisi pagu 2026 mengalami penurunan tahun 2000. Dari pagu awal sebesar 2,5 terdiri dari program perencanaan dan pagu pasca pergeseran pada tahun 2026 adalah 1,9 setelah 1,957 triliun. Pasca pergeseran kita tetap berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan situasi keuangan yang minimal, karena terus terang memang program operasionalnya cukup besar sehingga kegiatan untuk prioritas-prioritas itu juga akan terdampak. Namun demikian, diusahakan outputnya juga tetap berjalan. Untuk pagu tahun 2027, kita mengoptimalkan proporsi anggaran untuk program prioritas nasional diusulkan sebesar 2,445 triliun. Arsitektur pemanfaatan anggaran ini dibagi secara proporsional ke dalam dua rumpun program utama, yaitu program dukungan manajemen 59% atau senilai 1,457 triliun yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai sebesar 525 miliar, operasional perkantoran 300 miliar, dan dukungan pelayanan umum sebesar 632,1 miliar. Selanjutnya, rumpun kedua adalah program perencanaan pembangunan nasional sebesar 41% atau senilai 987 miliar ditujukan untuk pendanaan fungsi teknis perencanaan makro, evaluasi proyek strategis, penajaman program PKPN. Komponen pendanaan program perencanaan bersumber dari rupiah murni sebesar 806,3 miliar, dukungan pinjaman luar negeri untuk 3 proyek sebesar 97,6 miliar, dan hibah luar negeri untuk 5 proyek senilai 123,67 miliar. Dalam hal pelaksanaannya, Bappenas mendesain dan mengawal program kerja prioritas nasional atau PKPN yang kita arahkan kepada 8 klaster program kerja. Diharapkan itu bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pembagian fungsi pokok pada beberapa kedeputian. Ada 7 kedeputian saat ini, mulai dari pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, sampai yang terkait dengan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai fondasi utama. Bapak Ibu yang kami hormati,
1: pimpinan, silakan klarifikasi aja ini. Bappenas mendesain dan mengawal. Mengawal ini sama enggak dengan pengendalian pelaksanaan?
0: Ya.
1: Sama ya, Pak. Karena nomenklatur yang ada itu pengendalian pelaksanaan.
0: Iya, Pak.
1: Kalau mengawal ini kayak
0: ya, pengendalian.
1: Hanya berdiri di samping enggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak.
0: Iya,
1: Pak. Ya kan? Kalau ada orang mengganggu baru tuannya malah enggak diapa-apain nih, programnya enggak diapa-apain. Hanya berdiri di samping, mengamati, gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi, mengawal. Maksudnya kita pakai nomenklatur yang ada di dalam tugasnya Bappenas saja, Pak.
2: Pengendalian
1: pelaksanaan. Karena itu beda loh, Pak. Mengawal dengan pengendalian pelaksanaan, menurut saya berbeda, Pak. Ya,
2: setuju, Pak. Ya. Kita ikut, Pak.
1: Iya.
2: Ya, makasih.
0: Baik, Pak.
2: Coret mengawalnya.
0: Iya, baik.
2: Kasih, Pak.
0: Baik, kegiatan Bappenas untuk 2027 kita akan fokuskan pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program-program kerja prioritas. Dan untuk melakukan kegiatan tersebut, alokasi terbesar anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung kemandirian energi dan air sebanyak 21 program dan infrastruktur perumahan dan bencana serta percepatan daerah 3T, kemudian disusul oleh pendidikan, mengawal pelaksanaan program, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis anak sekolah SMK Go Global hingga sekolah unggul Garuda. Selanjutnya kita membagi alokasi masing-masing 7 program untuk area kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Serta seluruh pembagian ini digenapkan oleh 6 program lintas klaster untuk mengamankan penyusunan RKP, RPJM, dan pengawasan roda pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, anggaran Bappenas menjadi instrumen bukan sekedar belanja administratif, tetapi lebih memastikan agar program-program prioritas itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, mungkin itu beberapa hal prinsip atau hal-hal besar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk bidang-bidang yang lebih detail kami sampaikan di dalam bagian paparan Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota, dan bisa nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Demikian kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden dan mendapatkan arahan langsung dari beliau terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskap, dan arahan beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027. Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih, karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi. Dan tahun ini nanti akan kami mulai, insya Allah, 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada 1 yang di IKN, dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi. Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi. Kemudian IFP, mohon maaf kami tambahkan, Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau untuk program-program prioritas Bapak Presiden dan juga program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mensesnek, kalau cukup ditambahkan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman media semuanya. Terima kasih.
3: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-hentinya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini, kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di studio Pro 3, Pak. Apa kabar,
2: ya, Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Budi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan, ya, lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib di jalan raya, bisa tertib ketika ada orang menyeberang, ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan kaki, gitu, ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu, ya, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja, ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu, ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati, ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun, ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial,
0: Okay.
2: kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak berbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya,
2: bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa dengan budaya yang luhur, bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita memodernisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan, terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap, itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial media antara para pejabat dengan rakyatnya, ya itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu Bung Rudi.
0: Secara fundamental kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan tentu.
0: Ini menarik sekali, dalam sekali ini, artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis, betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah dengan prinsip ya, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani.

0: manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia nih Pak Satyo?
1: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian pertama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama, maka seyogianya ya ada tepos lilo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-hal yang begitu Mas.
0: Ini kalau saya simpulkan,
1: dengan hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Dudi. Ya hal-hal begitulah Mas Dudi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Satyo itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
1: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
1: Betul Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entasnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan, bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya, tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
1: Tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Dedi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap budi pekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
0: Baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Silakan, selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
2: Narasumber
0: Setio Hajar Dewantoro.
2: Selamat malam.
0: Silakan Pak Dasrun.

0: tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio memberikan tanggapannya.
2: Ya. Ini kan memang pahit ya Bung Rudi, tapi ya, kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu terpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Yeah. Ini kan rahasia umum, Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah, gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan merusak alam, tidak disentuh hukum. Ya, jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
1: Okay. Begitu. Baik, kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak Aza, silakan Pak Aza. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan Pak?
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya, silakan Pak.
3: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Apri Sofa dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Iya.
3: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
1: Iya.
3: Iya, jadi saya sedikit saja, Pak. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Baik.
3: Sehingga baik.
1: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
3: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya. Baik. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak, ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap, ya, artinya Pancasila dalam dalam kurun periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih, ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten, ya, bisa menjadi suluh, ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Ya, tapi kalau orang yang hatinya sakit, hatinya sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tagihan Ngonat saya, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Rudi.
1: Di Makassar, Bu Wiwi.
4: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
4: Selamat malam. Sehat selalu, Om Rudi sama Pak Setio.
1: Iya, iya.
4: Alhamdulillah, kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya, Bu, ya?
4: Iya, alhamdulillah. Sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus, Bu. Semangat terus, Bu.
4: Amin. Ini Pak Sasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya. Masyarakat dan anak-anak kita itu mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
1: Selamat malam, saya selalu, Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi, kami izin break dulu sebentar ini, Pak Setio, ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami, Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita, Mewujudkan Indonesia Berkarakter Melalui Pancasila. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
5: Pernahkah kamu membayangkan

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya, Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya, kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban, ya. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan, ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila.
1: Iya
2: kan, maksudnya. Jadi saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini, Bung Budi. Tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Ya, jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain, ya. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh, Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan, karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan, bahwa ya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali, Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu tadi ditekankan Pak Azza, banyak orang bisa memberi contoh tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya, ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini T4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah telepon diadain lagi T4 Pak untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu Pak, pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak, P4 ini Pak, untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi P4 Pak.
1: Baik, ya.
3: Ya, begitu aja Pak ya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain ini Pak Setio ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam.
4: Iya.
1: Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat
4: malam.
1: Iya,
3: Pak Pardi.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kita Fir Pak ya. RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Setio. Dan itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda. Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian dari saya, terima kasih, selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Parti di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio, Hajar Natoro. Silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa sebagai adat, contohnya gotong royong, marah, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit, ada juga membuat laporan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itunya Pak. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyatanya berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui bahwa di dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, itulah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemulihan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga. Kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan di sini Pancasila menjadi bagian penting, karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya, bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya. Tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia ya. Saya kesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak disekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Yeah. Gitu. Yeah.
6: Ya, ini sebetulnya kita mau kemana? Ya, jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikkan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Yeah. Iya.
6: Yeah.
1: Nah, kalau begitu Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan yeah. nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, yeah, kami membuat katakanlah ya, upaya yang berlapis gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa, karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan yeah. dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya, sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila, langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka. Ya, jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan pendidikan tambahan ya tentang bagaimana masalah lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan, yeah. tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung. Memang okay. tidak mudah, tetapi ini harus ya, karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Yeah.
6: Begitu, yeah. Bung.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti yeah. ya, bahwa perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya, ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Mm-hmm. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Iya.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: yeah.
6: itu suatu yang buat kami sangat berharga, kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya.
1: Mm-hmm.
6: Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu, dan sebetulnya dengan menyanyi itu pendidikan karakter mulai terbangun, karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bang Rudi.
1: Yeah,
6: lagu yeah. Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: yeah.
6: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni, pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Yeah, yeah.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini yeah. kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Yeah.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah, empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, ke sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak?
6: Ya, begini, Bung Dodi.
1: Mm-hmm.
6: saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah proyek. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudi, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, gak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya, jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki, ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudi, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang? Kan gak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini, jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda, kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja, kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudi.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, ya, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Strateginya mesti begitu, Bung Rudi.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
6: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kitrah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya membaca web kita sudah sepakat, oh, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos ini sederhana kok, tinggal ngasih KTP, ya sepatu iuran 50.000 sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit 50.000 sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah, kita kasih ringanan, itulah kira-kira, Bung Rudi.
1: Baik, nggak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Setio Hadji Adewantoro, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio. Selamat malam.
6: Terima kasih, Bung Rudi. Selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadji Adewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar, Mi. Patnya dapat kanan dan keluar dari
1: ya. Apain sih, Pi? Gak gue aja.
0: Lepas ke tengah.
2: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FM ini sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.
1: Ini baru benar.
3: Yes,
2: mami. Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni, beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BCS, dan Ina yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan saya pun nggak ada uang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi.
4: Gimana, Bu?
3: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
4: Saya mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peringatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti ke dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih Mas, untuk apa ya, mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
1: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum, dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru Wali kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi, tetapi kalau penggunaannya misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya berapa lama baterai itu akan bisa bertahan, bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan. Selama ini kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta, ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang kau lihat di situasi hari ini.
0: Ya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas, 100% bisa melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
1: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan

0: jenis apa sumber energi loh. Nah, Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang nih Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu, Pak.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
6: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
6: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya agak begini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin saya diteleponin teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya, kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya, ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, tadi ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan, kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat-niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan, yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu. Jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan gak selesai
0: ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas, seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kan kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah, ini yang harus kita coba bangun. Jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati. Karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya gak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao, ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos, yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di, kan ada berapa zona kan gitu ya, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke.
2: Kan gitu. Yeah. Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu mas.
0: Ya.
2: Nah itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya. Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri enggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Iya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara keinginan atau keseruan mereka,
0: hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana
2: gitu. Iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporan, Mbak.
0: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah, makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja, pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya. Saya bilang gitu, saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu, lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear streak.
2: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya, itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan ofisial ya.
2: Ya, mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan melalui kita ya sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner, harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun, dan jaga bahwa Semarang ini menjadi mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah, ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana kalau, nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh mbak.
0: Persis.
2: Dan kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Arti perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa
0: Luka,
2: perjuangan
0: yang.
2: Artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya, untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional profesional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
7: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
7: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
7: Baik dari itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
7: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama ya. Programnya.
7: Iya.
0: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan,

0: Itu kategori nonton bareng nobar yang non komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
1: Nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK. Usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan gak boleh lagi bikin nobar gitu.
2: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
4: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel,

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual.

Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar politik dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah,
0: adu penalti luar biasa. Dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu.
0: Ya.
1: Tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah enggak muda lagi, udah kepala 4.
0: Iya.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak jadi starting 11 ya?
1: Iya. Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alvin Davis. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ya positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya. Sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya enggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Topan.
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11. Dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso Davies, dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, okay. Kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya, negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko sudah bercakap. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia, melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin, sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Iya.
1: Dia saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Iya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Okay. Ikan posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya, semuanya tidak pernah kalah tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Iya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Okay. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini, banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar gak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, gak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perakiran cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan Seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: yeah,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga, menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun nggak ada bintang ya, Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan
1: gitu. Tabrak aja deh gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Ini. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak.
1: Durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama Sapro 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar. Tentu ini jadi modal besar, karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol yang rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada, karena faktor tuan rumah yang nggak bisa diungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama iya. pemainnya?
2: Siapa ya? Gua lupa
0: David. Oh, paling David ya David, yang terkenal.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung ya. Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin skornya. Ya,
1: kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar enggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari apa namanya, beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Bram. Gimana prediksinya Pak Bram?
3: Saya sih kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada, apakah karena iya. apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya,
3: seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka, masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis.
4: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
5: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
6: Ini kacamata dulu ya.
0: Kayak kacamata dulu ya.
5: Iya, maklum, maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, kalau Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
7: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
7: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad lini yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senpi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
5: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buch. Nah, kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds julukan tim Kanada. Sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih coba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Bung Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic, ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan petik kepada Maxim Kripro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 tadi, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih udara kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk sang tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, lorongkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lamu yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8 Ismail Nkwane, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5 Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15 Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuki menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya
2: guling-guling FC. ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada, masih memainkan bola, mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedik, sedotkan lagi ke sebelah kanan, namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi, penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie, belancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Dasyat Kolasinac atau juga di sana juga tarik Muramovic. Dasyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola, berbahaya saudara-saudara. Serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, penuh dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6, bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fazic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodokan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah jutuh di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia, coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut, namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan, ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada, mencoba lagi Miller lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut, hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada, kirimkan lagi umpan lagi, berbahaya tendangan sedangkan terlambat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi Nikola Fazic, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tovani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa, mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fazic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit ke-17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik. Ke depan yang 7, tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
3: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk.

0: Tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
1: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali yang membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarevic, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini Bung Tovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
0: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luke Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan hydration break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
0: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
0: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih

0: Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di Heidelberg ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
1: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang lebih bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara, bola masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat dari salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan, tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Set Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di satu sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi setor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi, dan nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejen Bukanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muramovic, yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia. sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya sejumlah pemain Kanada. Tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan ada Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenderal berdepit di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller, di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi, umpan namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
0: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit, karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini, mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi Stephen Estakho, balik lagi kali ini, masih terus berkutak-kutik dia, back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller, angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Mohamed Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya Tani Oluwasei di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Iya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
0: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakho. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15 Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
1: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson, sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi, bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic. dari Bosnia Herzegovina menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinak, lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan, ya nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
0: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir pemain 1-2 Kone, kali ini masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
1: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelius, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Frogeris, mencoba menggirim bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya sudah ada di sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Tejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Misbakiu dari Kanada. Beberapa mereka berada kotak penalti sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Milan di sana, masih Milan lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina, pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini, ada Cornelis sodorkan bola ke depan namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya, oh disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
0: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
0: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya pelan-pelan tapi pasti. Seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia, bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Tropic kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelis lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada kali ini, lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi, Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu todorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berkata sepuluhan yang dilakukan oleh pemain Kanada kepada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sepuluhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnston, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
0: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic, karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
1: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone melebar, sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan ke belakang oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan, dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
0: detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
3: Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola, cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap, sementara di kiri pertahanan Bosnia Kolasinac tampil sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
2: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat dari kedua belah tim, itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bung? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
2: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
2: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
2: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membuka hasil ya.
2: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, okay, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna, Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan Tim Aset Pemerintah Daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim Aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Bagaimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, Buchanan mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi, membuang bola namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forer de Rolis, angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan, mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada, menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat pelanggaran yang nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan ya?
2: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Taufani.
4: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasai lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat ke John Buchanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejan Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
5: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan satu pemain, kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesewasan, lolos satu pemain, tendangan kaki kanan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada, sayang sekali memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti, siapakah gerangan, memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung, tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
5: Peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja, tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri, ini serangnya namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia, angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic, sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada, lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogaris mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri. Ini serangnya di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. mundur ke belakang kepada Maxim Crepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola, De Stepan mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stefan Ustekiu yang melakukan pelanggaran tadi, hasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat kedua kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepiu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi bagaimana tarik muram Movic. Sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
5: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi perduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa akan 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada, bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola. Cornelius coba ancang-ancang lagi siapa yang akan 7, masih kebingungan namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi

0: Tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Millar, justru diganti oleh pemain nomor 14, yaitu Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
1: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duh. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau, arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan, dialihkan lagi ke belakang, ternyata angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan, maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih dalam kotak penalti, melambung kali ini bola, satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia, yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh, agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah, tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan, Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Saat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lister tadi, Lister Johnston, dikejar kepada penjaga gawang, Maxim Krepiu, coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan, masih Stepan, lepaskan tendangan, oh jauh sekali tadi, bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi, dengan kaki kanannya mencoba

0: mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini, cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, usir tadi maksudnya, digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi, nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke-67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan. Coba pemain Bosnia, coba terus mendorong. Siapa akan tuju? Apakah masih terus? Masih digiring dalam kotak penalti? Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Musuh sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai, coba sehat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Vogrolis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, langsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini, menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing. Pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya Bung Tovani ya.
2: Ya Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih Bung.
2: Ya, ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan atau pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini. Aleh Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri bermain 1-2 tadi backheel saja tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini. Dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan. Netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk. Ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini. Memasuki menit ke-74 kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak. Nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yaitu Amar Dedik. Hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, coba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang. Siat sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama 1-2 tadi. Kesehatan juga pemain Bosnia Herzegovina. Dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini. Mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwaseyi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Ali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun belum keluar tadi. Alistair Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya. Jauh ini mesti mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebutuhan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi, sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini Permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vaslin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi, kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia. Di sliding dari belakang bukan sebuah pelanggaran. Diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi. Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Musul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini, menjadikan publik supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ketendangan, membentur lagi, pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dukung. Sektor sebelah kiri, Bosnia kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi, di mana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
2: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul, Bung Senpi.
1: Iya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran di menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolom penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring Derek Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Pone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah. Jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim. Karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memputar Kerim ke sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar. Namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapatkan pelanggaran. Itu Tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Robis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar skuad bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin masih larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Atik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan menusuk, kali ini sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir, pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufani?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup, bagaimana Kanada dan juga Bosnia, tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri, dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya pemerintah Kota Jayapura dorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. PT Air Minum Jayapura dan komunitas lingkungan tanam pohon untuk menjaga sumber air bersih. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri warta berita olahraga. Selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Kota Jayapura dorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
3: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Wewak dan Panimo, ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha, baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindakok dan industri. Nah itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi dengan masyarakat itu.
2: Sementara itu Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisie mengatakan musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
4: Saya berharap bahwa dengan kepemimpinan teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM, usaha kecil, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Dan juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura. Dan sebentar setelah kita mengadakan pemilihan ketua yang baru, otomatis kami di demisioner.
2: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama 1 hari.
5: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didemisionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
2: Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kantor perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Papua kembali menggelar Festival Cendrawasih Festchen ketiga tahun 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 di Kota Jayapura. Mengusung tema sinergi dan transformasi digital dalam penguatan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan, kegiatan ini menjadi wadah penguatan ekonomi daerah melalui kolaborasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, mengatakan Festchen merupakan wujud sinergi berbagai pihak dalam membangun perekonomian Papua yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berlandaskan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan. Rangkaian kegiatan FESCEN 2026 terbagi dalam dua agenda utama. Pertama, FESCEN Forum yang berlangsung 8 hingga 12 Juni 2026 dan diisi dengan pelatihan UMKM, sertifikasi, business matching, pembiayaan, talk show, serta berbagai kegiatan edukasi ekonomi dan keuangan. Kedua, Fashion Fair yang akan digelar pada 19 hingga 21 Juni 2026 di Mall Jayapura. Dengan menghadirkan pameran produk UMKM unggulan Papua, kris, shopping rally, talk show interaktif, dan beragam perlombaan untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Salah satu inovasi yang dihadirkan pada Fashion tahun ini adalah peluncuran Fashion Fair Mart Terintegrasi. Program tersebut menjadi wadah pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk produk masyarakat asli Papua yang telah melalui proses kurasi hasil sinergi BI bersama pemerintah daerah dan para mitra kerja. Warsono menjelaskan kehadiran Fashion Fire Mart Terintegrasi diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing produk lokal Papua secara inklusif dan keberlanjutan. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamolker, Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Perusahaan air minum Jayapura Robong Holo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamolker, Tungas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani, Enti Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
3: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air, untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
2: Entis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
3: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar Pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamolker ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini tukang ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat Pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
2: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan Pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
1: Saudara, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, memasuki tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tahapan ini ditandai dengan pelaksanaan konsultasi publik yang digelar pemerintah Provinsi Papua. Pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan, pembangunan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu, penyusunan AMDAL menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, maupun budaya sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui konsultasi publik. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen AMDAL dan proses pengambilan keputusan selanjutnya.

0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah Kejurda Atletik Papua 2026 yang memperebutkan Piala Gubernur Papua terus dimatangkan. Ajang yang akan berlangsung di Stadion Mandala Kota Jayapura pada 18 sampai 20 Juni 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet potensial Papua menuju tingkat nasional hingga internasional. Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua, Natir Renian, mengatakan seluruh persiapan teknis maupun non-teknis telah dilakukan, termasuk pendataan peserta dari 8 kabupaten dan 1 kota yang akan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Natir memastikan kesiapan Stadion Mandala telah mencapai 95% dan seluruh peralatan pertandingan sudah tersedia. Ia berharap Kejurda tahun ini mampu membangkitkan semangat generasi muda Papua untuk menekuni cabang olahraga atletik sekaligus melahirkan atlet berprestasi untuk menghadapi event-event seperti Prapon, PON, bahkan mudah-mudahan bisa sampai Olimpiade. Sementara itu, pelatih sekaligus koordinator tim teknis Kejurda Atletik, Alfred Franz Andarek, menjelaskan bahwa kejuaraan akan mempertandingkan 32 nomor lomba, terdiri dari 16 nomor putra dan 16 nomor putri dalam 3 kategori, yakni usia 18, usia 20, dan senior.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustiawan ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, selamat pagi tentunya untuk Anda semuanya. Apa kabar di suasana pagi hari ini? Di mana cuaca yang begitu baik ya, untuk kita manfaatkan udara yang masih begitu segar di pagi hari ini. Kita bisa menghirup udara ini dengan gratis, bahkan paparan sinar mentari turut menghangatkan tubuh kita untuk tetap selalu menjaga imunitas kita. Selamat menikmati akhir pekan tentunya untuk Anda, dan mungkin yang lainnya juga masih melaksanakan beberapa tugas tanggung jawab aktivitas hari ini. Salam sukses untuk Anda. Dan pendengar, di mana kami akan berbagi beragam informasi lewat berbagai program-program acara di Pro 1 RRI Jayapura. Sebelumnya, sejumlah informasi warta berita Fajar Papua telah Anda dengarkan, dan tentunya di awal mengawali siaran Pro 1 RRI Jayapura, Anda juga mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola ya, antara Kanada versus Bosnia Herzegovina dengan skor 1-1 ya. Dan tentunya beragam pertandingan juga akan kami turut siarkan untuk Anda selama Piala Dunia 2026 melalui pemancar Pro 1 RRI Jayapura. Dan mari kita semangat pagi ini, karena cuaca yang cukup baik, kita memanfaatkan untuk berolahraga sejenak. Mungkin untuk Anda yang memiliki aktivitas yang ya sebelumnya begitu cukup padat sejak hari Senin sampai hari Jumat, harus kantoran mungkin. Nah, perlu tentunya untuk merefleksikan tubuh kita, membugarkan tubuh kita lewat berolahraga di pagi di akhir pekan. Gunakan waktu ya, selagi masih Anda diberikan waktu untuk memanfaatkan ya momen-momen yang bisa dikatakan momen yang cukup baik untuk di pagi hari ini. Dan biasanya pagi-pagi seperti ini ya, di hari Sabtu di akhir pekan, Car Free Day, iya, di seputaran Jembatan Merah ya, ini biasanya juga banyak ya masyarakat memanfaatkan waktu untuk berolahraga di pagi sambil juga kulineran di sana. Apa kabar untuk pelaku UMKM pagi-pagi yang biasanya juga sudah pada sibuk untuk berjualan? Ya, semoga saja laris manis untuk dagangannya. Begitu pula juga para driver kendaraan ya, yang biasanya pagi-pagi sudah sibuk mengantarkan penumpang ke bandara ya, tetap fokus berkendara ya. Dan begitu pula juga biasanya para nelayan pagi-pagi ini sudah mulai berdatangan, bahkan sejak dini hari sudah mulai mengantarkan hasil tangkapan ya, melaut ya. Dan biasanya juga karena di hari Sabtu ya, suasana pasar pasti ramai kalau pagi ya. Ya, apapun kegiatan untuk hari ini, semoga dapat berjalan lancar untuk semuanya. Mau kegiatan santai kah, mau kegiatan yang cukup keras kah? Yang jelas menikmati akhir pekan bersama keluarga menjadi spesial tentunya, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa bersama oma opa. Apa kabar, selamat pagi yang biasanya pagi-pagi ya, tete nenek dong semua ini bangun pagi biasanya. Dan saya sudah masak air mungkin untuk anggota keluarga, cucu-cucu. Iya, dan begitu pula juga untuk bunda-bunda, bung-bung semuanya, apa kabar nih? Semoga semangat pagi ini. Yang menikmati akhir pekan juga bisa bermalas-malasan ya, karena tidak ada kegiatan yang cukup berarti mungkin. Hanya ingin memanfaatkan momen untuk beristirahat memang. Ada yang seperti itu tuh. Iya, namun yang jelas apapun yang dilakukan juga ya, tentunya kiranya bisa berdampak baik untuk anggota keluarga, terutama pada diri sendiri. Kita membangun sukacita di pagi ini dengan sinar mentari yang luar biasa yang kita bisa rasakan ya, untuk kehangatannya yang telah menyapa kita semuanya. Di kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jayapura tentunya tetap terus hadir untuk menemani Anda. Ada beberapa pesan-pesan juga di pagi hari ini, dan salam semangat untuk kita semuanya.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, tiba saatnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi Pro 3 RRI Jakarta dengan berita nasional, siarkan di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut siswa-siswi menginginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chan Kapo Gymnasium. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Berikut informasinya, Hairul Umam.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kamu siapa? Dari orang BTKN, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem. Bang
8: Bobi, gimana, Bu?
6: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
9: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
10: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
9: Mulai tanggal 15 Juni, itu door to door serentak dilakukan oleh petugas petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
10: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
11: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
10: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhyatin, mengabarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
12: Hanya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
8: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
13: Harga-harga serba naik. Biasanya 50.000 dapat bumbu, banyak sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya enggak cukup.
14: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
13: Cabai biasanya, Mas, iku beli 10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
14: Harapannya mungkin?
13: Ya, semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
8: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
15: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand traktor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
16: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swasembada pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
15: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
17: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Yeah. Poktan saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
15: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debbie Nirwandi melaporkan selengkapnya.
18: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak.
19: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Ahsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
18: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, yang penting duit masuk.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
20: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan, pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
19: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
21: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
22: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayanin pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan, itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
21: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad John Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media.

0: jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar rata kebersamaan kita di mana Anda kembali tentunya bergabung bersama kami di studio program 1 setelah Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta ya. Sesaat lagi beragam harga sembako di Kota Jayapura akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Iya, pendengar, untuk informasi harga sembako di Kota Jayapura per 10 Juni 2026. Kami akan sampaikan untuk jenis barang beras Bulog per kilogram Rp15.000 di Pasar Rio Teva, Rp13.000 di Saga AB. Beras BT Rp19.200 di Saga AB, Rp18.200 di Mega Waena. Untuk beras 99 per kilogram Rp20.000 di Saga AB, Rp19.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Rio Teva. Daging ikan dan telur, pendengar, daging sapi impor per kilogram Rp189.000 di Mega Waena, Rp159.900 di Hypermart AB. Daging sapi lokal per kilogram Rp140.000 di Pasar Rio Teva. Ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di Pasar Rio Teva, Rp43.900 di Hypermart Kota dan AB. Untuk ayam potong, pendengar, Rp70.000 di Pasar Rio Teva, Rp44.000 di Mega Waena. Ayam kampung, pendengar, per ekor Rp150.000 di Pasar Hamadi dan di Pasar Rio Teva, Rp52.000 di Saga AB dan Mega Waena. Sementara untuk udang, pendengar, per kilogram Rp169.000 di Mega Waena, Rp90.000 di Pasar Hamadi. Ikan mujair, pendengar, Rp100.900 di Saga AB, Rp52.000 di Pasar Hamadi. Adapun ikan cakalang, pendengar, per ekor Rp70.000 di Pasar Rio Teva. Ikan kembung Rp40.000 di Pasar Rio Teva. Ikan ekor kuning, pendengar, Rp63.000 di Pasar Rio Teva. Telur ayam ras Rp43.700 di Pasar Hamadi, Rp33.600 di Saga AB. Telur ayam kampung per butir Rp5.483 di Hypermart Kota, Rp5.000 di Saga AB, Pasar Hamadi dan Pasar Rio Teva. Untuk sayuran, pendengar, bunga kol per kilogram Rp87.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, Rp40.000 di Pasar Hamadi. Sementara kol, pendengar, Rp43.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp27.000 di Pasar Hamadi. Buncis Rp42.900 di Hypermart Kota, Rp13.000 di Pasar Hamadi. Wortel Rp36.000 di Saga AB, Rp18.900 di Hypermart Kota dan AB. Kentang, pendengar, Rp35.000 di Mega Waena, Rp22.000 di Pasar Hamadi. Ya, untuk kentang, pendengar, Rp35.000 di Mega Waena, Rp22.000 di Pasar Hamadi. Untuk tempe, pendengar, Rp23.960 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Rio Teva. Sementara untuk tahu, Rp15.600 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Rio Teva. Selanjutnya, pendengar, untuk jenis bumbu, bawang merah Rp70.000 di Mega Waena, Rp63.000 di Saga AB. Bawang putih Rp57.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp48.000 di Pasar Hamadi. Untuk cabe merah besar Rp126.000 di Pasar Hamadi, Rp100.000 di Mega Waena. Cabe merah keriting, pendengar, Rp105.000 di Mega Waena, Rp90.000 di Saga AB. Sementara untuk cabe rawit, maksud kami cabe hijau, pendengar, Rp80.000 di Saga AB, Rp56.000 di Pasar Hamadi. Cabe rawit, pendengar, Rp144.900 di Hypermart Kota, Rp110.000 di Saga AB. Sementara untuk tomat Rp55.000 di Mega Waena, Rp26.900 di Hypermart AB. Dan untuk garam cap kapal 500 gram Rp6.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Rio Teva, Rp4.500 di Saga AB.

Iya, berdengar balik lagi untuk harga sembako untuk beberapa jenis bahan yang sudah kami sampaikan. Kali ini jenis buah-buahan untuk jagung Rp36.000 di pasar Rio Teva, Rp9.000 di Mega Waena. Pisang barangan pendengar persisir Rp13.900 di Pemert Kota, Rp8.000 di pasar Hamadi. Jeruk per kilogram Rp39.900 di Pemert Kota, maksud kami Hypermart AB, Rp10.000 di pasar Hamadi dan juga pasar Rio Teva. Adapun makanan minuman hasil pengolahan seperti susu kental manis Carnation yang 400 gram Rp15.000 di pasar Hamadi, Rp12.000 di pasar Rio Teva. Susu Denko Vanilla 400 gram Rp27.790 di Hypermart AB, Rp42.500 di Saga AB. Sementara susu SGM Vanilla 400 gram Rp48.000 di pasar Rio Teva, Rp43.500 di Saga AB. Mentega pendengar kemasan Blue Band 250 per gram, Rp18.500 di Saga AB, Rp10.000 di pasar Hamadi. Sementara sardin ABC besar 425 gram, Rp30.000 di Saga AB, Rp24.000 di pasar Hamadi. Sardin kokin besar 425 gram, Rp25.000 di Saga AB, Rp22.000 di pasar Rio Teva. Selanjutnya untuk minyak goreng seperti minyak goreng curah 1 liter Rp18.000 di pasar Rio Teva. Minyak goreng Bimoli 1 liter Rp28.000 di pasar Hamadi, Rp23.845 di Hypermart AB. Minyak goreng Sania 1 liter Rp23.000 di Mega Waena pasar Rio Teva. Dan untuk minyak goreng Tropical 1 liter Rp32.690 di Hypermart Kota, Rp23.000 di pasar Rio Teva. Untuk gula kiloan pendengar Rp21.000 di Saga AB, Rp19.000 di pasar Hamari. Gula premium Rp22.500 di Saga AB, Rp18.910 di Hypermart AB. Tepung kiloan Rp18.000 di pasar Rio Teva, Rp12.000 di Saga AB. Tepung premium pendengar Rp16.000 di Mega Waena, Rp11.990 di Hypermart AB. Sementara untuk mie instan pendengar, Indomie kari ayam Rp4.000 di pasar Hamadi dan pasar Rio Teva, Rp3.290 di Hypermart Kota dan AB. Sedap soto ayam Rp4.000 di pasar Hamadi, pasar Rio Teva, Rp3.190 di Hypermart Kota dan AB. Indomie goreng spesial Rp4.000 di pasar Hamadi, pasar Rio Teva, Rp2.290 di Hypermart AB. Sedap goreng Rp4.000 di pasar Hamadi dan pasar Rio Teva, Rp3.290 di Hypermart AB. Tentunya ini informasi ya, ini bisa menjadi rujukan untuk Anda yang biasanya di akhir pekan ya mempunyai kegiatan hajatan atau kebutuhan-kebutuhan rumah ya. Dan biasanya di akhir pekan seperti ini ada yang mau kegiatan acara makan-makan mungkin ya. Tentu harga sembako bisa menjadi referensi Anda untuk di seputaran Kota Jayapura per 10 Juni 2026. Informasi ini kami lansir dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar di manapun Anda berada, pukul 7.44 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca di pagi hari ini terlihat begitu cerah, tapi kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan ya, atau di suasana siang, sore, bahkan malam mungkin. Kita tentunya ingin ketahui bersama seperti apa kondisi cuaca untuk di seputaran kota Jayapura bersama prakirawan BMKG wilayah 5 yang saat ini bersama kami di ujung telepon Mbak Ninin. Halo Mbak Ninin, apa kabar?
1: Halo Mas, kabar baik.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, suaranya ini kayaknya sudah berubah ya dari
1: iya.
0: Sudah lama baru dengar lagi mengudara ini suaranya. Oke, baik Mbak Ninin, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, perkirawan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi perkiraan cuaca hari ini, Sabtu 13 Juni 2020. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 sampai 99%. Untuk arah angin dominan dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 13 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biakengkor dan Cipiori. Kemudian pada siang hari potensi hujan ringan terjadi di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Biakengkor, Cipiori dan Waropen. Dan pada malam hari potensi hujan ringan terjadi di Kabupaten Jayapura, Serom, Sarmi, Mamberamo Raya dan Kepulauan Yapen. Untuk Kota Jayapura sendiri cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan arah angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 sampai 10 knot. Selanjutnya informasi pasang surut air laut diperkirakan pasang naik pada pukul 18.30 WIT setinggi 1,1 meter, kemudian surut diperkirakan pada pukul 11.30 WIT dengan turun sedalam 0,2 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial di info BMKG Papua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.
0: Terima kasih Mbak Ninin atas informasi perkiraan cuaca ya. Salam hormat untuk teman-teman yang bertugas. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Dan ya,
1: terima kasih.
0: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, bersama prakirawan ya dari BMKG wilayah 5 yang sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca. Saat ini pukul 7.47 menit untuk Indonesia Timur. Beragam informasi nanti lainnya juga akan hadir untuk menemani kita semuanya. Ada beberapa pesan-pesan dan juga beberapa musisi-musisi tanah air menyemangati kita semuanya di pagi ini.
2: Sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Ya, mendengar beragam informasi di Suasana Pagi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap setia untuk menemani Anda di suasana aktivitas pagi hari ini.

Kelurahan Kampung Sadarham. Rekrutmen tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu hak asasi manusia. Pemberdayaan masyarakat, pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah status warga negara Indonesia dengan usia minimal 22 tahun dan maksimal 45 tahun saat pendaftaran berlangsung. Selain itu, pendengar, pelamar wajib memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Pengalaman organisasi maupun pekerjaan di bidang sosial menjadi nilai penting dalam seleksi. Kementerian HAM juga menyarankan kepada masyarakat pelamar memiliki pengalaman pada 1 tahun bidang pertama hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, pendamping sosial, pelayanan publik, kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan mengutip laman Kementerian HAM, calon pelamar tidak boleh berstatus CPNS, PNS, CPPK, P3K, P3K perwaktu, prajurit TNI, anggota Polri, aparatur desa, kelurahan, kampung. Selain itu, pendengar, peserta tidak boleh menjadi anggota maupun mengurus partai politik. Pelamar juga tidak boleh terlibat politik praktis atau organisasi yang telah dilarang pemerintah. Dari sisi kemampuan, pendengar, peserta wajib mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Kemampuan mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran, dan internet juga menjadi syarat penting. Pelamar diwajibkan berdomisili di wilayah penempatan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili. Mereka juga harus bersedia bekerja penuh waktu selama masa penugasan. Untuk persyaratan kesehatan, peserta wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah. Peserta yang lolos seleksi akhir juga menyerahkan surat bebas narkoba. Program penggerak HAM mengusung tema bergerak bersama penguatan desa, kelurahan, sadar HAM. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas budaya sadar HAM hingga tingkat desa dan kelurahan. Kementerian HAM telah menempatkan tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni hingga Juli nanti 2026. Dan seluruh proses dilakukan secara bertahap mulai dari seleksi administrasi hingga peserta diimbau memperhatikan setiap tahapan seleksi agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Namun, bagaimana tata cara daftar jadi penggerak HAM 2026? Kita akan dengarkan terlebih dulu untuk satu lagu. Dalam suasana pagi ini, selamat pagi semuanya. Paradise bersama Oyabah.

Ya, pendengar, berikut informasi terkait tata cara daftar jadi penggerak HAM 2026, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia HAM ya membuka pendaftaran penggerak HAM tahun 2026 mulai tanggal 20 hingga 24 Juni 2026. Program ini menyediakan 200 formasi yang akan ditempatkan pada desa, kelurahan, kampung binaan sadar HAM di seluruh Indonesia. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring, pendengar, melalui laman resmi yang telah disediakan Kementerian HAM. Pelamar tidak perlu datang langsung ke kantor kementerian untuk mengikuti proses seleksi awal. Sebelum mendaftar, pendengar, peserta diminta memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Dokumen yang tidak lengkap berpotensi menggugurkan proses seleksi administrasi. Nah, inilah untuk langkah-langkah pendaftaran penggerak HAM 2026 mengutip laman Kementerian HAM RI. Mengakses laman rekrutmen penggerak HAM melalui tautan https://2/rekrutmen/datar/penggerak-ham.kemenhan.go.id/penggerak-ham/pendaftaran. Selanjutnya, membuat akun pendaftaran sesuai identitas diri, mengisi data pribadi dan data domisili secara lengkap, mengunggah dokumen persyaratan yang diminta, memastikan seluruh data telah benar sebelum dikirim, mengirim formulir pendaftaran secara daring. Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia akan melakukan seleksi administrasi pada 23 hingga 30 Juni 2026. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 1 Juli 2026. Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi kompetisi kompetensi bidang HAM dalam bentuk esai. Tahapan berikutnya adalah wawancara sebelum penetapan peserta yang dinyatakan lulus. Pendaftar dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian HAM. Sementara informasi lengkap mengenai rekrutmen tersedia pada laman publikasi resmi https://2/kemenhan.go.id/publikasi/miring/pengumuman/data/rekrutmen/data/penggerak/data/ham/data/2026. Program penggerak HAM diharapkan mampu memperkuat budaya sadar HAM di tingkat desa dan kelurahan. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan sekitar.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Ya, pendengar informasi Piala Dunia 2026, pendengar. Dan perlu diketahui untuk update sementara klasemen grup A, Meksiko dan Korea Selatan meraih 3 poin. Dan Meksiko dan Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut, pendengar, menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara Jumat 12 Juni 2026. Meksiko memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca. Sementara itu Korea Selatan membutuhkan di posisi kedua setelah menaklukkan Republik Ceko 2-1. Kedua tim mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani, namun Meksiko unggul selisih gol hingga berhak menempati puncak klasemen. Dan pertandingan lainnya, ya, Korea Selatan, pendengar, ya, juga menang kemarin, ya. Nah, persaingan di grup A ini cukup memanas, pendengar. Dengan hasil tersebut, Meksiko memimpin grup A berkat keunggulan selisih gol. Korea Selatan berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Sebaliknya, pendengar, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih belum meraih poin dari laga pertama. Kedua tim membutuhkan kemenangan pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos. Persaingan grup A diperkirakan akan semakin menarik, pendengar, karena pada laga kedua mendatang Meksiko dijadwalkan akan menghadapi Korea Selatan dalam duel perebutan puncak klasemen sementara. Dan nantinya, pendengar, siaran Pro 1 RRI Jayapura pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, rencana kami akan turut menyiarkan juga secara langsung pertandingan antara Amerika Serikat versus Paraguay. Paraguay akan memulai perjuangan di grup D menghadapi tuan rumah Amerika Serikat, laga perdana di Stadion Los Angeles untuk hari ini. Dan ini sangat penting. Paraguay memiliki modal 3 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat, namun mereka kalah 1-2 dari Amerika Serikat pada pertemuan terakhir. Gustavo Alvaro mengungkapkan, kami tahu bagaimana Paraguay membutuhkan ini, perjuangan para pemain untuk bisa sampai ke titik ini. Ini bukan hanya pertandingan biasa, ini berbeda. Tim berjuluk La Albiroja ini dikenal sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Paraguay juga patut diwaspadai dengan serangan balik mereka dan memanfaatkan bola mati. Paraguay membawa Julio Esciso ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Pemain 22 tahun itu masih dibayangi cedera hamstring. Nah, jika absen, Paraguay akan mengandalkan Miguel Almirón dan Gustavo Gomez. Mereka tetap bukan unggulan melangkah, ya, mereka tetap akan membuka unggulan untuk melangkah jauh. Dan Paraguay juga mengandalkan Omar Alderete dan Gustavo Gomez memperkuat pertahanan, sementara Miguel Almirón serta Diego Gomez mendukung Tony Sanabria. Dan pemain Paraguay siap untuk bertanding hari ini. Kami pun juga akan menyiarkan, pendengar, pastikan Anda mengikuti setiap pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 RRI Jayapura yang kami relay bersama Pro 3 Jakarta pastinya. Dan itulah sekilas informasi yang telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar. Semuanya kami lansir di rri.co.id.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak
1: hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar ?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan. Dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah. Mantap sekali, mama ku andalan. Mama ku sih.

Ya, pendengar, informasi duka yang baru saja kami terima dari anak Stephen Hamadi yang ditujukan kepada Ondo Afi Besar Tobati Engros, Kepala Suku Mano, Kepala Suku Hai, Kepala Suku Itar, Kepala Suku Hasor, Kepala Suku Meroje, semuanya di Kampung Tobati. Aba Albertin Hamadi Warawarin, Aba Keti Emsen, keluarga Smith Iriu, Mos Baharum, Gandhi Guai, semuanya di Timika. Aba Hagar Hamadi Kawer di Merauke, adik Stephen Hamadi di Polres Pegunungan Bintang, adik Berto Hamadi, keluarga Hans Hamadi, keluarga Lin Karol Hamadi Karubaba, semuanya di Manokwari, Papua Barat, keluarga Onweng, anak Yosua Hamadi, semuanya di Nabire, kakak Seli Mano dan Lena Mano di Biak, Om Yopi Lolupua di Sorong, masyarakat Tobati Engros serta Handai Tolan di mana saja berada. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia pada hari Jumat 12 Juni 2006 pukul 14 lebih 11 menit di RSUP Jayapura. Mama terkasih, istri dari almarhum Yohanes Hamadi dalam usia 74 tahun. Jenazah sementara disemayamkan di rumah. Ya, istri dari almarhum Yohanes Hamadi, mama terkasih Wabamano Hamadi, dan jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Hendrik Hamadi, kompleks perumahan SD Negeri Entrop, dan rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Demikian untuk informasi duka ini, dengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat meneruskan informasi duka ini kepada pihak keluarga yang dituju, dari keluarga yang mungkin Anda kenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

0: Iya pendengar, saatnya kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita yang disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
3: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
1: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
2: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penerbangan